0: alat cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau mungkin yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Ignasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Firly Ketut Ardana, MA, mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI, misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengingat konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSI mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Dan setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya bencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya. Bagian tugas utama. Ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Kusyon bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Kevin juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Ya.
9: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena di yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
10: ya, nama saya Gilbert
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
10: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah, target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
11: Oke, untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Nah, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai di kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
14: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang Tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang Tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu kendaraan traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas segini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah, pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15069 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.
1: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sebelum kita sapa rekan-rekan Korwil 17 yang telah bergabung melalui virtual Zoom, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, gimana kabarnya Kak pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima
1: baik.
2: Kasih.
1: Ya, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar siar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai cuaca petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara, Banyuluas, Aceh Timur, Pidi, Pidijaya, serta Biren. Kemudian untuk wilayah mengalami hujan dengan intensitas ringan saja hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Tenggara Raya, Aceh Baradaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Sugih Salam, kemudian juga Simeluk, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, serta Sabang. Kemudian untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga barat, dengan kecepatan mencapai 2 hingga 15 knot atau sekitar 3 hingga 28 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Baradaya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Bolo Banyak, Selat Malaka Bagian Utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang, serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi cuaca serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KBC atas laporan cuacanya untuk kesempatan pagi ini. Dan semoga tentunya bermanfaat bagi para pendengar yang akan melakukan ragam aktivitas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung aja sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah bergabung di pagi ini. Kita langsung sapa di sebelah saya. Ada Kak Nanda dari Loks Maui. Assalamualaikum Kak Nanda. Iya, belum terdengar ini suara dari Kak Nanda. Ya baik, kita masih mencoba. Baik, assalamualaikum Kak Nanda.
3: Ya, waalaikumsalam. Okay. Bang Rifki, sudah baik. Terdengar?
1: Sudah dengan jelas ya. Gimana kabarnya dari Loks Maui?
3: Alhamdulillah, Bang Rifki baik. Walaupun cuaca di Loks Maui dari semalam diguyur hujan terus.
1: Okay, baik. Ya, silakan mungkin ada laporan yang bisa disampaikan Kak.
3: Baik, untuk pagi hari ini. Pertama kali mungkin informasi cuaca dulu ya, karena dari semalam Ba'da Isya kota Loks Maui diguyur hujan dan intensitasnya lumayan lebat sehingga beberapa daerah seperti di Kecamatan Muara Satu, daerah Blang Pulau, daerah Padang Sakti, daerah Jalan Len Pipa itu juga mengalami banjir atau genangan air setinggi lutut orang dewasa, dan mungkin hingga hari ini sudah surut ya karena dari semalam, dan itu sempat menyebabkan kemacetan juga di jalan ruas Medan Banda Aceh. Itu mungkin sekedar informasi di Kota Lusmawe. Dan informasi lainnya ini terkait dengan tingginya angka cerai gugat yang mendominasi angka perceraian di Kota Lusmawe. Informasi selengkapnya, Mahkamah Syariah Lusmawe hingga akhir September 2026 telah menangani sebanyak 426 perkara, termasuk 16 perkara sisa tahun sebelumnya, dan dari jumlah tersebut sebanyak 360 perkara telah diputus sehingga presentase capaiannya mencapai 84,51%. Perkara-perkara yang ditangani masih didominasi kasus perceraian cerai gugat atau istri menggugat suami dengan total perkara 199. Sementara cerai talak yang diajukan suami terhadap istri yakni sebanyak 48 perkara sehingga total keseluruhan mencapai 247 perkara. Dan hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Syariah Lusmawe, Dr. Ervi Sukmawati melalui rilis yang diterima RRI, dan menurutnya hingga akhir September 2026 Mahkamah Syariah Lusmawe telah menerbitkan sebanyak 187 akte cerai elektronik. Dan menurut Ervi, sejumlah faktor penyebab terjadinya perceraian itu diantaranya adalah didominasi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, lalu ada penyebab meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun atau lebih, ada faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami yang tidak sehat. Dan juga pihaknya terus berupaya untuk menekan angka perceraian dengan melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai persiapan pranikah maupun pencegahan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Dan menurut Ervi, perlu peran serta berbagai pihak dalam melakukan edukasi tentang bagaimana membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selain itu, selain menangani perkara perceraian, pihaknya juga menangani atau menerima 10 perkara jinayat dan 1 perkara jinayat anak, dan perkara tersebut didominasi kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan juga maisir, dan juga ada menangani perkara ekonomi syariah, gugatan sederhana serta berbagai perkara lainnya sesuai perundang-undangan. Dan informasi mengenai persyaratan pengajuan perkara dan biaya perkara juga dapat diperoleh melalui kanal media sosial Mahkamah Syariah Lusmawe. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan informasi yang transparan dan menghindari praktik percaloan dari pengurusan perkara. Itu dia Bang Rifki, satu informasi dari Kota Lusmawe yang bisa Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Rifki di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Nanda dari Lusmawe. Saya ke sebelahnya kan Anda, ada Bung Fadil di Melabuh. Apa kabar Bung Fadil? Iya, audionya nih Bung Fadil mungkin belum masuk di kita ini. Ya, masih belum kedengaran nih Bung Fadil. Kalau yang lainnya gimana? Dari Bang Fazri?
4: Iya, dengar Bang, suara kita Bang.
1: Oke, jelas. Kalau Kak Yana?
5: Bang.
1: Oke, ada juga nih Bang Masid. Oke, Bang Fazri gimana nih Bang? Boleh cek lagi Bang? Oke, baik. Kita coba skip dulu. Kita ke Bang Muksin, langsung dari Singkil.
6: Baik, terima kasih Bung Moretti. Langsung saya di pagi hari yang cerah ini, satu informasi dikabarkan dari 10 Salam terkait akses sekolah terancam warga Sikelang Gotong Royong perbaiki jembatan. Masyarakat Kampung Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam memilih bergerak cepat mengatasi rusaknya fasilitas umum di wilayah mereka. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan penghubung di Dusun Lairoso, akses vital menuju Jalan SMA Negeri 1 Penanggalan. Akses dan aksinya swadaya ini lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi jembatan yang kian memprihatinkan. Tanpa menunggu alokasi anggaran pemerintah daerah, warga turun lapangan bahu-membahu merenovasi konstruksi jembatan agar aman dilintasi kendaraan. Keberadaan jembatan tersebut merupakan urat nadi bagi mobilitas harian warga Sikelang. Selain menghubungkan pemukiman dengan pusat aktivitas, jalur ini menjadi pendorong utama arus transportasi lokal. Kepala Kampung Sikelang, Ismail Anak Ampun, mengapresiasi tinggi kepedulian masyarakat yang mengambil inisiatif mandiri. Gerakan perbaikan ini terlaksana murni atas kesadaran kolektif untuk kepentingan bersama. Di lokasi kegiatan, puluhan warga dari berbagai latar belakang usia tampak membagi tugas secara bergantian. Sebagian mengangkut material papan dan besi, sementara yang lain memperkuat pondasi penyangga jembatan. Selain memperlancar arus barang dan hasil pertanian warga, jembatan yang kokoh sangat mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Akses ini saban hari dilalui para pelajar serta warga yang membutuhkan layanan medis darurat. Satu informasi dari Kota Sumber Salam, Bung Rifki, silakan.
1: Baik, kita coba cek sound kembali. Terima kasih Bung Mungsin dari Aceh Singkil. Bung Fadil. Ya, masih belum masuk nih Bang audionya. Oke, kita masih coba menanti kembali ya. Kita coba ke Sabang dulu, ada Kak Yana di seberang lautan. Assalamualaikum Kak Yana.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rifki dan teman-teman Korwil 17. Dengar baik. Ya Bang ya?
1: Jelas ya. Oke baik, jelas. Gimana suasana di Sabang Kak pagi ini dan satu informasinya?
5: Oke, Kota Sabang pagi ini mendung Bang, sejuk gitu ya. Walaupun rintik-rintik hujannya sedikit, tapi sejuk ya pagi ini.
1: Oke, baik.
5: Baik-baik. Informasi dari Kota Sabang pagi ini untuk kabar Aceh, ada sejumlah 4 siswi sekolah menengah atas negeri ataupun SMA Negeri 1 Sabang itu berhasil lolos ke babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus juga membawa nama Kota Sabang ke tingkat provinsi. Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI mengatakan pada ajang tersebut juga pihak sekolah mengirimkan sebanyak 10 peserta untuk mengikuti tahapan seleksi dan juga Olimpiade Cinta Bangga Rupiah, Paham Rupiah ini juga merupakan salah satu upaya untuk menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap mata uang rupiah sejak usia dini. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memiliki rasa bangga untuk menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga menyebutkan babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Kota Banda Aceh. Nah, pihak sekolah juga berharap keempat siswi tersebut dapat memberikan kemampuan terbaik dan juga meraih hasil yang membanggakan bagi SMA Negeri 1 Sabang maupun juga Kota Sabang. Meskipun persaingan babak final diperkirakan cukup ketat. Demikian Bang Rifki dari Sabang informasinya, satu informasi saja.
1: Oke baik, terima kasih Kak Yana, sukses ya untuk sama-sama, para kan? Siswa-siswinya. Oke kita langsung ke sebelahnya, coba kita cek dulu Bang Fazri. Assalamualaikum Bang Fazri.
7: Ya Waalaikumsalam.
1: Oke
7: Bang.
1: Baik, gimana kabarnya Bang, sehat?
7: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Oke baik, silakan kondisi cuaca di Takengon dan informasinya Bang.
7: Ya baik, di Takengon pagi ini sama mungkin dengan Sabang ya, walaupun nggak sama dengan Los Mami, mendung di Takengon Bang Rifki. Dingin sini ya.
1: Oke okay, baik, sejuk-sejuk ya. Baik, silakan laporannya Bang Fazri.
7: Ya baik, dari Takengon kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima dukungan penguatan penanganan bencana berupa 2 unit pompa air multifungsi dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA MSI. Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan. Bantuan tersebut merupakan mesin pompa air multifungsi berkapasitas tinggi yang dapat dioperasikan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat dan pelayanan masyarakat. Mesin ini dapat digunakan untuk pengurasan genangan banjir, pemadaman kebakaran, hingga untuk pengairan lahan pertanian. Dengan kapasitas tekanan mencapai 5 bar, pompa ini mampu menyemprotkan air untuk pemadaman api hingga ketinggian bangunan 6 lantai. Ketua Satgas PRR Wilayah Sumatera, Dr. Safrizal ZA, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi potensi bencana. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Takengon.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri. Kondisi di Takengon juga aman sejauh ini ya?
7: Alhamdulillah sejauh ini aman Bang, cuma akses jalan aja ya, masih terus diperbaiki ya.
1: Oke deh, baik, moga amal lancar juga ya, karena sudah mengingat akhir-akhir tahun, kita doakan tidak terjadi lagi seperti tahun yang lalu ya. Oke baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon ya.

0: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Calang kemarin ya, Aceh Jaya pada hari Minggu pagi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, gempa ini terjadi pada pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat ya, tepatnya di laut sekitar 56 km barat daya Calang Aceh Jaya dengan kedalaman 55 km. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Rudin STM Geo menyebutkan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ya. BMKG menjelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa itu merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Sementara hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik dan thrust fault. Ya. Dan dalam laporannya juga pendengar, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Baik, itu satu informasi dari Banda Aceh, dan saya coba hadirkan satu informasi dari Melabu. Kita wakilkan dari Bung Fadil ya, Pemkab Nagan Raya bersama tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR pendengar terus memperkuat upaya percepatan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Upaya itu dibahas dalam rapat monitoring yang dipimpin langsung Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang di kantor Bapeda Nagan Raya pada Jumat lalu. Ya, rapat membahas perkembangan penanganan pasca bencana pendengar, khususnya serapan anggaran dan realisasi kegiatan yang bersumber dari APBN, transfer ke daerah, tambahan APBA, serta APBK Nagan Raya. Dan Kepala Bapeda Nagan Raya Sidiki Abdurrahman juga memaparkan hasil asesmen kebutuhan serta rekapitulasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembahasannya mencakup perbaikan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sungai hingga pemulihan lahan sawah. Ya. Dan perwakilan Satgas PRR Dr. Randes Imran MSI MACD juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memastikan berbagai proyek pemulihan pasca bencana berjalan sesuai target. Yang meminta seluruh catatan hasil monitoring segera ditindaklanjuti karena kegiatan PRR akan mendapat audit secara khusus. Baik, itu dia satu informasi yang kita wakilkan dari Melabu yang di kesempatan pagi ini dari Bung Fadil. Ya, terima kasih untuk semua rekan-rekan Koridor 17. Ada Bang Musin, Kak Yana di Sabang, ada Bang Fazri di Takengon, dan juga Bang Fadil di Melabu, serta Kak Nana di Losmawe. Semangat untuk kita semua di Depart 1. Jangan lupa sarapan pagi dan ngopi, ada waktu privilege untuk pagi ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas kembali. Kita akhiri kabar Aceh edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026 kami hadir kembali untuk Anda dalam program Halo RRI. Di kesempatan hari ini tentu bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, keluhan, atau apapun hal yang ingin Anda ketahui, ya mungkin ada kabar orang hilang, ya dompet hilang, ingin ketahui alamat, ya, dan berbagai hal yang ingin Anda ketahui, ya, terkait dengan pelayanan publik juga, fasilitas publik, Anda bisa langsung sampaikan juga ke Halo RRI untuk pagi ini di 0651443336 ya. Baik, saya tentunya bersama Bung Amar. Assalamualaikum Bung Amar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabarnya sehat ya Bung ya?
2: Masih belum baik-baik saja.
1: Ah, oke, okay, siap. Biar baik-baik saja kita dengarkan laporan
2: suaranya,
1: dulu ya.
2: Suaranya masih co ya kalau kata orang-orang Aceh ya.
1: Iya. Oke deh, baik kita coba terima dulu laporan yang pertama nih Bung Amar ya.
2: Oh, dia udah masuk ya.
1: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Oke, baik. Dengan Fitri di Darussalam ya.
3: Iya, betul
1: baik. Oke, silakan. Baik, sehat alhamdulillah pagi ini juga ya. Oke, yeah. Silakan mungkin laporannya Fitri.
3: Iya, buat apa namanya? Fitri mau bilang kemarin tuh waktu acara Aceh Fest di Blan Padang dekat di RRI juga ya gitu ya.
1: Iya.
3: Itu ada suatu benda jatuh HP gitu. Bentuk kayak warna hitam iPhone jatuhnya di area waktu acara Aceh Fest Blan Padang gitu.
1: Okay.
3: Jadi apa namanya ini yang hilangnya tuh dari Telegram kita ya, Kak Juliandi. Karena Fitri udah ini juga sering ngobrol-ngobrol juga sama Kak Juliandi. Kak Juliandi itu minta tolong sama Fitri gitu. Kak katanya suruh
1: Halo? Juliandi.
2: Kak Juliandi, Fitri.
3: Kak Juliandi, Telegram.
1: Oh, Juliandi.
2: Kira ini Juliandi. Oke.
1: Oke, terus sudah ketemu kah belum?
3: Jelaskan suaranya.
1: Iya, jelas.
3: Oke. Oke. Oke, okay. Jadi menurut Fitri apa namanya dia tuh jatuh HP-nya tuh dekat di area Blan Padang gitu, dekat di RRI juga gitu, dekat-dekat okay. Itu. Jadi kejadiannya tuh apa namanya pas mau pulang acara Aceh Fest itu Bang Aman gitu. Jadi Bang Aman jadi bagi apa namanya orang Banda Aceh yang menemukan iPhone Remix yang warna hitam, bagi yang menemukan tolong hubungi ke nomor Kak Juliandi ya. Okay, nanti boleh dikasih hadiah gitu. Okay, nomornya 0813 77 34 77 22.
1: Oke, baik.
3: Diulangi lagi
1: ya, boleh sekali lagi.
3: 0813
1: ya.
3: 77 34
1: oke.
3: 77
1: ya.
3: 22 okay. Itu atas nama Juliandi ya.
1: Juliandi, ya. Okay,
3: Juliandi yang Telegram itu, okay, yang di Instagram itu. Jadi itu yang pertama. Okay. Yang kedua ada yang mau Fitri laporkan juga. Ini boleh. Masalah makanan juga gitu ya. Yeah. Jajanan gitu. Jadi apa namanya anak-anak SD, siswa-siswi SD pernah melaporkan sama Fitri gitu. Apa ibu-ibu gitu ya, Mbak Fitri gitu bilang kalau jajanan gitu nggak sehat gitu buat anak-anak gitu ya, Bang Rifki ya.
1: Yeah.
3: Karena kenapa? Karena kan anak-anak itu kan butuh makanan sehat juga gitu kan. Karena kan 4 sehat 5 sempurna gitu ya, Mbak Rifki ya.
1: Yeah.
3: Jadi karena di luar itu banyak makanan yang apa nih tidak bersih atau apa gitu.
1: Okay,
3: kalau bisa buat anak-anak SD atau apa gitu dikasih makanan yang sehat lah gitu. Kalau okay. Bisa
1: baik.
3: Itu bisa di apa dilaporkan ke
1: Oke, okay. Baik, kita tampung dulu Fitri untuk laporannya.
3: Oke, thank you sebelumnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri di Darussalam ya, melaporkan dua laporan. Tadi mungkin ada yang pertama terkait dengan ada tercecer mungkin ya, salah satu unit iPhone gitu ya Bung Amar tadi ya disampaikan di area Blampadang ketika kegiatan Indonesia Fest mungkin tepatnya ya. Dan bagi yang menemukan mungkin nanti bisa disampaikan ke nomor yang tadi telah disampaikan oleh Fitri ya, atau bisa nanti diarahkan juga ke RRI, nanti kita akan forward juga ke pemiliknya langsung begitu ya. Baik, dan satu lagi tadi juga dari Fitri terkait jajanan ya Bung Amar ya.
2: Iya, jajanan anak SD banyak yang tidak sehat. Ini Fitri tidak menjelaskan SD mana ya, tapi memang kalau kita bilang ya, anak SD berarti secara umum banyak yang jajanan yang mungkin saya di setiap SD itu sudah pasti ada yang penjajah makanan ya, ya di luar pagar. Dan tentunya juga memang kalau dari pihak sekolah sendiri tentunya sudah memberikan ini ya, maksudnya ada aturan tersendiri ya, dilarang berjualan di sekitar area pagar misalnya.
1: Betul.
2: Apalagi kalau sekarang kan untuk penjemputan anak sekolah itu sudah semakin macet ya di semua ya, sekolah, karena orang tua hampir rata-rata itu menggunakan mobil.
1: Iya. Dan
2: menggunakan mobil jadi ya macet ya, jadi akhirnya solusi dari sekolah pun melarang penjaga makanan itu menjajakan makanannya itu pada saat jam jemput sekolah ya, karena iya, itu juga termasuk apa ya, memperparah lalu lintas ya di sekitaran sekolah.
1: Oke, dan ini juga nanti mungkin terkait dengan jajanan yang sehatnya nih Bung Amar ya, nanti kita coba tanyakan juga apakah memang dari BPOM atau pihak berwenang ya juga menemukan kondisi ini begitu di semingguan kebelakang atau dalam beberapa hari belakangan gitu ya, untuk menjadi warning juga begitu agar tetap masyarakat bisa lebih selektif ya untuk memberikan jajanan atau makanan serap mungkin kalau kita bilang ya untuk anak-anaknya begitu ya.
2: Iya, apalagi sekarang sudah ada MBG juga di sekolah.
1: Betul,
2: ya.
1: Dan
2: jadi dengan adanya MBG itu juga diharapkan memang anak-anak juga mengurangi ketergantungan mereka terhadap jajanan di luar ya, sekolah.
1: Betul, baik. Tapi terima kasih ya untuk Fitri, laporannya ini sudah kita tampung.
2: Iya.
1: Dan lainnya bagi yang
2: untuk selegram Julianti ini, Julianti ini kan terakhir Indonesia Fest itu tanggal 30 September lalu ya.
1: Betul.
2: Berarti sudah hampir seminggu nih iya, kehilangan HP-nya ya.
1: Baik.
2: Berarti ini lumayan apa ya? Rumit ya.
1: Betul.
2: Rumit ya, berarti HP-nya gak tahu apakah berpindah tangan atau seperti apa.
1: Baik.
2: Karena harusnya kan memang sudah ada masuk laporan juga ya dari ya, panitia Indonesia Fest kan pada ya, saat
1: betul
2: ini ya.
1: Baik.
2: Tapi kita coba tetap akan terus sounding ya. Maksudnya ya, apabila memang ada kehilangan mungkin siapa tahu dia menemukan ya, bisa menemukan, bisa menghubungi RRI Banda Aceh ataupun juga ke nomor atas nama Julianti di 08 13 77 34 77 22. Tapi ini juga diharapkan memang betulan ya,
1: ya,
2: menemukan telepon, bukan jadi spam takutnya ini.
1: Betul ya, oke, okay. Baik ya, dan juga Bung Amar kita masih membuka juga nih layanan telepon kita ya di 0651 44336, dan juga via WhatsApp boleh di
2: 08 82 82 85 44 45.
1: Oke, ini sudah ada satu WhatsApp juga yang masuk nih Bung Amar sepertinya ya.
2: Siapa
1: ini? Iya, dari Ibu Wardania.
2: Ibu Wardania, oke, ya, terkait di, apa ini?
1: Kabupaten PD ya.
2: Uh-uh.
1: Nah ini pengen tahu mengapa LPG 3 kg akan dicabut begitu ya. Yang jadi pertanyaannya CNG yang mau diganti berapa hari bisa bertahan untuk memasak, dan harga isi ulangnya apa lebih murah dari LPG 3 kg. Baik, terima kasih ini Bu Wardania ya.
2: Kita tambung dulu ya.
1: Baik, dan sebenarnya kalau kita bisa sampaikan juga nih Bu Amar ya, sudah tersebar juga ini informasi terkait hal ini juga itu di portal rri.co.id juga.
2: Uh-huh.
1: Pada 28 September lalu ya. Nah, dalam informasinya ini pendengar ya di portal RRI juga dapat Anda akses ya. Pemerintah menyesuaikan alokasi subsidi LPG tabung 3 kg dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun depan, ya, tahun 2027 nih. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri, ya. Jadi bukan dicabut sepenuhnya begitu, Bung Amar, ya.
2: Cuman, tidak ada dicabut, ya. Ini
1: betul,
2: juga dari
1: penurunan, ya.
2: Dari RRI Pusat Pemberitaan juga betul mengumumkan masih ada uji coba untuk pengganti gas LPG 3 kg. Berarti juga belum ada berita resmi bahwasannya LPG 3 kg itu akan dihentikan.
1: Ya.
2: Tapi sedang uji coba untuk alternatif pengganti. Berarti dengan kata lain, selama belum ada hasil evaluasi dari pengganti LPG 3 kg, LPG 3 kg tidak akan dicabut sampai pemberitahuan selanjutnya. Demikian Bu Wardaniah, ya.
1: Iya.
2: Jadi mungkin Ibu Wardaniah bisa membuka di rri.co.id, Bu, untuk informasi lengkapnya supaya tidak termakan berita palsu.
1: Betul. Dan kita juga mungkin bisa perdalam lagi informasinya sedikit, Bu Amar, ya, bahwasanya alokasi LPG 3 kg yang berkurang ini nantinya diikuti juga dengan rencana pemerintah mengembangkan sumber energi alternatif, ya. Yang menyiapkan Kementerian ESDM ini nanti menyiapkan gas alam terkompresi atau CNG, kompor listrik dan jaringan gas di sejumlah daerah. Jadi ada alternatifnya nih, ya. Namun juga untuk alokasi LPG 3 kg ini masih terus, hanya saja mungkin volumenya sudah dikurangi begitu, ya. Karena tadi ada alternatif yang mungkin akan dijalankan oleh kebijakan dari Kementerian ESDM sendiri, begitu dia, ya.
2: Siap.
1: Baik, Bu War, kiranya terjawab, ya. Dan nanti bisa selengkapnya juga ada informasi yang sudah diupdate juga di portal rri.co.id. Baik, Bu Amar, nanti kita akan kembali lagi, ya. Setelah satu lagu yang kita hadirkan berikut. Pendengar tetap bersama kami.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: I pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Tadi kita sudah bersama dengan Fitri dan juga Ibu Wardania di telepon dan juga WhatsApp, dan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kepada Anda ya. Ini juga yang pertama terkait peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG dan juga pemerintah Kota Banda Aceh. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang berlaku sampai 8 Oktober 2026. Di tengah kondisi atmosfer nasional yang cenderung kering, wilayah Aceh justru masuk dalam kategori siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat kencang yang dapat disertai kilat dan angin kencang mendadak akibat aktifnya gelombang Rosby Ekuatorial. Dan menanggapi rilis BMKG tersebut, PJ Wali Kota Banda Aceh Eliza Saudin Jamal langsung turun ke lapangan pada Jumat 2 Oktober 2026 untuk meninjau sejumlah saluran drainase utama di Kota Banda Aceh guna mengantisipasi genangan dan potensi bencana banjir berulang ya, menjelang puncak musim hujan. Ya, masyarakat di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar diimbau untuk waspada terutama pada sore hingga malam hari.
2: Betul ya. Dan ini memang sudah harus menjadi perhatian ya, Bung Amar ya, sudah di berber juga ini. Apalagi kalau di Banda Aceh, biasanya di saat hujan deras ini beberapa ruas jalan ya sering mengalami genangan air begitu ya.
1: Iya, apalagi kemarin sempat ada petir besar ya.
2: Iya, yang sempat bikin kaget juga ya.
1: Dan sempat bikin kaget semua ya. Iya. Tiba-tiba aja itu gak ada angin, gak ada hujan.
2: Kencang gitu ya. Dan jika memang suasana hujan lebat itu biasanya di Banda Aceh yang sering mengalami genangan ini di area drainase yang tersumbat nih, Bung Amar ya. Karena juga mungkin ada sampah yang masuk saluran atau juga memang titik rawan banjir yang belum ditangani. Nah, ini kita juga minta partisipasinya juga dari masyarakat nih, Bung Amar ya. Barangkali di area rumah Anda atau di sekitaran lingkungan tempat tinggal Anda sering mengalami genangan air begitu ya. Nah, ini juga mungkin bisa di forward ya ke kita. Nanti kita bisa juga follow up ke pihak terkait ya untuk bisa diterjunkan tim barangkali agar bisa juga dilakukan pembersihan drainase maupun saluran-saluran yang tersumbat gitu ya.
1: Iya, baik. Dan selanjutnya ada penemuan benda diduga mortir di Kurung Aceh ya. Ya. Warga di sekitar bantaran sungai dikejutkan dengan penemuan benda yang diduga kuat merupakan mortir sisa masa konflik di pinggir Kurung Aceh. Ya. Pada Jumat malam 2 Oktober 2026, tim J-Bom, penjinak bom Detasmen Gegana Satbrimob Polda Aceh telah berhasil mengevakuasi benda berbahaya tersebut dari lokasi untuk diamankan dan sempat memicu perbincangan hangat di kalangan netizen lokal terkait dengan aspek keamanannya. Selanjutnya ada peresmian pos pengawasan 24 jam ya, untuk memperkuat penegakan syariat Islam dan menjaga ketertiban umum di ruang publik. Pemerintah Kota Banda Aceh meresmikan dua pos pengawasan Satpol PP WH baru pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ya. Dua pos strategis ini ditempatkan di kawasan wisata kilometer 0 Kuta Raja Gampung Pandai dan Pantai Ulele dengan penempatan petugas polisi syariah yang bersiaga selama 24 jam penuh. Langkah kolaboratif bersama Polresta Banda Aceh ini diambil guna merespon laporan warga mengenai aktivitas malam hari di area wisata yang dinilai rawan pelanggaran norma syariat.
2: Iya.
1: Dan juga di sektor ekonomi dan pelayanan publik, kalangan buruh di Aceh secara resmi melayangkan desakan kepada pemerintah provinsi untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Topik ini mulai ramai didiskusikan oleh netizen pekerja di Banda Aceh seiring dengan penyesuaian biaya hidup dan tuntutan kesejahteraan menjelang akhir tahun anggaran.
2: Iya. Dan ini yang masih menjadi perhatian ya oleh warga dan juga masyarakat, dan kita akan terus update nantinya ya untuk informasi perkembangannya nih, Bu Amar ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Oke. Baik, dan juga untuk pagi yang ingin juga menyampaikan laporan kembali ya, kita undang, atau juga Anda ingin menanggapi tadi ada hal yang mungkin masih perlu diperkuat oleh pemerintah maupun instansi terkait ya, bisa Anda sampaikan kembali ya di 0651443336 ya.
1: Iya, tapi juga saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 30 menit Indonesia Barat ya.
2: Betul.
1: Iya, dan oke, mungkin satu menit terakhir ya,
2: iya,
1: sebelum
2: kita
1: offkan dulu.
2: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan juga Amar ya.
1: Pagi, iya, Cassandra, gimana kabarnya?
0: Iya baik, alhamdulillah Amar. Dan kalian gimana kabarnya di studio saat ini?
1: Alhamdulillah baik juga ini.
2: Baik juga. Ya, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan.
0: Gini ya, saya mau sampaikan masalah BBM yang langka gitu ya.
2: Ya. Oke.
0: Saya mau sampaikan kepada kalau BMM. Iya deh, buat itu kemana ya biasanya kita sampaikan ya, biar mereka itu nyentuh deh gitu. Jangan, kasian kan masyarakatnya nih. Saya mau bilang di SPBU yang arahnya Jalan Belang Bintang Lama ya, di seputaran Kecamatan Kota Baru yang baru itu ya. Itu nggak ada tuh petraliknya, sama sekali tidak ada. Dia nggak ada sama sekali, cuman yang ada Petramax itu berapa bulan ya udah selama dibuka itu nggak ada deh pokoknya. Saya pernah nanya kepada mereka ya, petugas di situ, kenapa nggak ada Petralik, kenapa harus Petramax selalu? Katanya kami tidak diberikan kak gitu katanya, memang Petramax aja yang ada kayak gitu katanya. Wah, kan di sini kan nggak semua masyarakat itu ekonominya menengah ke atas, saya bilang kayak gitu kan, ada yang di bawah gitu, jadi mereka kan nggak sanggup mungkin kalau Petramax itu. Kenapa nggak kalian laporkan? Kami sudah melaporkan berulang-ulang kali, cuman yang dikasih ini aja katanya.
2: Oke.
0: Okay. Tolong no RRI ya kan.
2: Siap, siap. Di area mana tadi kak? Mungkin kita tampung
0: ini
2: dulu.
0: Kecamatan Kota Baru ya, kalau nggak salah kata area yang ke bandara itu, Jalan Belang Bintang Lama.
2: Oh iya. Oke. Okay, baik, kita tampung dulu ya untuk areanya ya.
0: Kan kasihan ya untuk masyarakat yang kecil
2: Baik,
0: kasihan kalau Petramax terus kan itu, aduh sayang juga kan, apalagi ekonomi yang sekarang ini ya.
2: Oke, baik. Kita
0: tolonglah Amar juga Rizky lewat jalurnya
2: perusahaan
0: Ferrari yang bisa kesampaian kan gitu ya.
2: Oke, deh baik. Nanti kita follow up ya.
0: Masyarakat kan kasihan ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat tugas, sukses selalu.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Iya. Dan dari Kasada Terdia ini berarti terkait dengan kelangkaan Pertalite di SPBU Kota Baru. Ini memang SPBU yang baru ya, memang baru ada. Dan juga ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026 ya. Dan juga pendengar, sesaat lagi di pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI yang akan dilangsungkan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur ya. Dan juga selain di Pro 1 RRI Banda Aceh, untuk siaran langsung HUT TNI ke-81 ini juga akan terus dirilai oleh RRI Aceh Singkil dan juga RRI Sabang sampai dengan selesai ya, mulai dari pukul 8 lebih 45 menit Indonesia Barat hingga selesai.
2: Baik, dan tentunya kita ucapkan terima kasih ya Bung Amar untuk pendengar dan juga yang telah menyampaikan laporan maupun keluhannya di kesempatan pagi ini ya. Dan kita nanti soal lagi di episode Halo RRI edisi Rabu insya Allah ya, untuk kita follow up hal-hal yang telah disampaikan. Terima kasih sekali lagi ya Bung Amar, dan tetaplah bersama kami sesaat lagi pada pukul 8 lewat 45 kami ajak Anda untuk kita ikuti kegiatan siaran langsung HUT ke-81 TNI. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: dari pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
4: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh. Dan seperti yang telah kami sampaikan tadi pendengar, sesaat lagi ya kami ajak Anda, nanti kita ikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui nanti jalannya siaran langsung HUT ke-81 TNI ya, Anda juga dapat dengarkan di Pro1 Banda Aceh dan Pro1 seluruh Indonesia, yang juga kita dapat ikuti di Pro3 RRI Net dan YouTube RRI Net Official serta RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kini kita ikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat mengikuti.
1: Karena acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3, juga pemirsa RRI.net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini, dan saat ini juga kami

0: Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya tam. Ya baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektur atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kode Airal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sajadah.

0: tangkap senjata. Gerak.
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sajata.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara. Dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan seksama kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Closey, terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-HAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
2: Republik Indonesia. Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
4: Tanda kebesaran bintang.
2: Hormat. Sedangkan.

0: saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
1: oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta Dharma Bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Demikian tadi.
1: Hormat. Salam.

0: 参加参加者
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7 Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Dan kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan, di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa
2: Presiden
0: lambang kesatuan
2: Republik
0: baru
2: Indonesia
0: tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara. Pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah.

Serta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati, para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun.

berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih

atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

0: ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri, itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Sistem yang sempit. Loyalitas sempit. Loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Inspektur Upacara.
1: Dari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat. Sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: siang ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RR di Banda Aceh dimanapun Anda berada. Dan tadi baru saja kita mengikuti upacara HUT TNI ke-81 di tahun 2026. Telah usai kami hadirkan dan kita sudah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kembali di Jalan Sultan Iskandar Ruda nomor 13 Banda Aceh, Pro 1 RRI Banda Aceh di kesempatan siang hari ini. Dan juga saya Putra bersama Anda pendengar. Kebersamaan kita untuk siang hari ini dari pukul 10 sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Berbagai informasi-informasi dan juga berbagai lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, sembari kita akan menunggu informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda, kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan yang sudah kami pilihkan dari Pustaka Musik Program 1 RRI Banda Aceh. Di siang hari ini kita hadirkan dari vokalnya Kotak, Satu Indonesia.

Baik, dengan dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Kotak Satu Indonesia yang sudah kita dengarkan dan sudah membawakan waktu kita juga di siang hari ini ke pukul 10.33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk di siang hari ini kita juga bacakan informasi pendengar terkait masih dengan 81 tahun TNI mengabdi berawal dari kekuatan rakyat. Untuk TNI sendiri memperingati hari ulang tahun ke-81 pada hari ini Senin ya tanggal 5 Oktober 2026. Nah, peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Pendengar, puncak peringatan HUT TNI secara nasional digelar di lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur dengan Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara dijabat Pangkoap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto. Kalau di Aceh sendiri, ini pendengar, peringatan HUT ke-81 TNI turut dipusatkan di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Kemudian Kodam Iskandar Muda menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati hari bersejarah tersebut dengan melibatkan prajurit, keluarga besar TNI, serta masyarakat. Kemudian rangkaian peringatan di Aceh menjadi momentum untuk memperkuat hubungan TNI dan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial, olahraga, serta kegiatan kebangsaan digelar sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan dan semangat gotong royong. Nah, masih ada sejarahnya untuk TNI sendiri, mendengar sejarahnya ini TNI tidak terlepas dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan negara yang baru berdiri. Nah, perjalanannya tersebut ini kemudian menjadi bagian penting dari sejarah pertahanan Indonesia. Kemudian TNI tumbuh dari kekuatan rakyat yang terlibat dalam memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan dan berkembang menjadi institusi pertahanan negara. Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang tersebut sekaligus menegaskan kembali peran TNI dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Semangat kebersamaan dengan rakyat menjadi bagian penting dari pengabdian TNI dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Nanti informasi lain akan kami sampaikan pendengar, dan juga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Barat nanti kita akan jelang dinamika olahraga dari program 3 RRI Jakarta. Kita kembali nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta di pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kita dengarkan dulu dari Meli Guslo berikut ini, judul lagunya Tak Tahan Lagi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang

Baik, pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio kita telah melewati pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sesaat lagi di pukul 11 siang kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta. Guna kita ikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini. Dan nanti kita kembali lagi di Pro 1 di Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Selamat siang mendengar Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026.

Mark Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin. The race pace as I won and
0: achieve the 25 points. Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Botonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini, okay, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim, nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1, Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1, Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk melesakan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Rizy Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Pro 1 dari Banda Aceh untuk siang hari ini. Dan juga pendengar, untuk lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan dan menemani Anda yang sedang melakukan aktivitasnya di kesempatan siang hari ini. Semoga aktivitas apapun yang Anda lakukan berjalan dengan lancar dan tidak ada kurang dari suatu apapun. Dan pendengar, untuk sambil kita menantikan juga untuk lagu-lagu islami nanti di pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat, sambil kita menantikan untuk dikumandangkannya azan zuhur ya di siang hari ini, kami akan nantikan nanti di pukul 12 siang lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti untuk lagu islami pastinya kita akan hadirkan di pukul 12 siang lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kita akan nikmati dulu lagu-lagu pop Indonesia, beberapa lagu lagi, dan nanti lagu-lagu islami sudah kami persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwork.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Baik, selalu mendengar di mana-mana Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Utopia dengan judul lagunya Hujan, dan sudah mengantar ke waktu kita ke pukul 12 siang lebih 6 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita jelang untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur, dan lagu-lagu islami sudah kami persiapkan juga di Studio Pro 1. Kita dengarkan nanti dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, sambil menemani Anda sedang beraktivitas ya di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar ini, kaum muslimin kaum muslimat yang berada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, sudah waktunya untuk kaum muslimin kaum muslimat yang berada di Kota Banda Aceh untuk kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan zuhur di siang hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan untuk dikumandangkannya azan zuhur di siang hari. Dari Pro 1 kami ucapkan selamat siang.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dua lagu islami sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sembari tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan hadirkan warta berita daerah untuk siang ini dari Pro 1 RRI pada Aceh. Kita akan temani dulu dengan satu dan dua buah lagu di siang hari ini. Lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Banda Aceh siang ini.

Mangako, kakasimu itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sari berita. Wakil Gubernur Aceh usulkan penyediaan alat berat untuk daerah rawan banjir. Kemudian wujudkan kota yang layak anak, Pemko Loksmawe dorong kolaborasi berbagai pihak. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota yang rawan banjir. Berikut laporan Cindy Novita.
2: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Wagu menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respon di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Wagub juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang, sehingga menghambat respon di lapangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Mendengar untuk mewujudkan kota yang layak dan ramah bagi anak, pemerintah Kota Lok Semawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut laporan Khairun Nisa.
1: Pemerintah Kota Lok Semawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Semawe, Salahuddin mengatakan, upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
2: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya. Karena apa? Kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, DP2, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lok Semawe.
1: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
2: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lok Semawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
1: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah Kota Lok Semawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Khairun Sapanjaitan melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menjalankan operasional. Kesiapan meliputi sarana pendukung, kelembagaan, keanggotaan, hingga penyusunan rencana usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
4: Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan operasional. Persiapan dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendukung, kelengkapan kelembagaan, hingga penguatan keanggotaan dan rencana usaha. Ketua KDMP Gampong Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan mengatakan, kesiapan koperasi saat ini sudah didukung dengan gedung yang telah selesai dibangun. Selain itu, koperasi juga telah memiliki satu unit truk operasional, rak, serta pengurus yang siap menjalankan kegiatan koperasi.
5: Sejauh ini kesiapan kita di Koperasi Kuta Barat, alhamdulillah kita gedung sudah selesai. Untuk kelengkapan selanjutnya kita ada sebuah truk, satu truk, dan kelengkapan untuk rak kita sudah ada juga. Kesiapan untuk pengurus, alhamdulillah kita juga sudah siap. Kita juga menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Untuk ke depan akan datang untuk peralatan, kita bilang seperti komputer, kelengkapan untuk gerai, dan juga ada satu unit mobil pickup dan dua unit tiar.
4: Wiwin menyebut KDMP Kota Barat memiliki 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas yang akan menjalankan fungsi koperasi. Untuk tahap awal operasional, pihaknya berencana memprioritaskan penyediaan LPG 3 kg dan sembako, sementara potensi perikanan dan pariwisata akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Ketua KDMP Gampung Imeli, Muhammad Nadirin, menyampaikan kesiapan koperasinya telah mencakup aspek kelembagaan dan legalitas. Hingga saat ini, sebanyak 59 orang telah bergabung sebagai anggota dan menyetorkan simpanan pokok serta simpanan wajib.
6: Untuk kesiapan secara keseluruhan dari kami ini sudah siap tempur. Karena dari segi kelembagaan dan legalitas kita sudah lengkap, ya. Kalau dari segi keanggotaan juga kita sudah mulai banyak lah yang bergabung. Selama perjalanan beberapa bulan ini kita 59 orang yang sudah bergabung dengan tugas kita. Kita telah menyimpan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, walaupun ada beberapa yang memang belum lancar.
4: Nadirin menambahkan, KDMP Imlay telah menyusun sejumlah rencana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ia berharap operasional KDMP dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, termasuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Baik, dengan informasi terakhir, sambut HUT TNI ke-81 dan DIM 0119 benar meriah. Masuk kami benar meriah, ajang sana ke SLB Negeri Pembina benar meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Komandan Kodim Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bersama Kepala Staf Kodim Kasdim Mayor Aib Mukran Halid melaksanakan kegiatan anjang sana ke Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Pembina Benar Meriah Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan anjang sana tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap para siswa dan siswi di SLB Negeri Pembina Benar Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Dandim bersama Kasdim berkesempatan berinteraksi langsung dengan para siswa dan guru. Suasana penuh keakraban terlihat selama berlangsungnya kegiatan. Menurut Dandim, anjang sana tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menambahkan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Program satu era di mana aja, dimanapun Anda berada. Dan untuk hari ini pendengar, kita akan hadirkan saat lagi 100% Indonesia dari program satu era di Banda Aceh. Masih dengan lagu hiburan kami hadirkan terlebih dahulu untuk kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan buka di 100% Indonesia beberapa lagu berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, berikan nanti setelah dari vokalnya Helena dengan judul lagunya Ironi, kita akan hadirkan nanti dari vokalnya Firman Separuh Hati, kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Oke, baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali untuk 100% Indonesia hari ini, edisi hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Ya, kebersamaan kita nanti sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Berikut kita akan terima-terima telepon di 0651-44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Kita hadir di 100% Indonesia untuk siang hari ini untuk pendengar semuanya. Baik, sudah ada yang masuk di 0651-44336. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Halo juga, waalaikumsalam Mbak Putra.
0: Iya, dengan warga
1: Sabang.
0: Kak Juju ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, Kak Juju gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Iya, gak kabur ya? Gak kabur lagi ya?
1: Enggak. Apalagi kalau perut gak terisi aman.
0: Oh gitu ya, kalau perut gak terisi udah aman berarti ya.
1: Putra gimana?
0: Inilah nih masalahnya sekarang. Jadi permasalahannya perut terisi sedikit.
1: Sedikit?
0: Gimana tuh?
1: Ya udah nanti lagi apa yang ada di depan makan ya.
0: Waduh, apa yang ada di depan mau ya. Oke, Kak Juju. Untuk di Sabang sendiri gimana untuk cuaca sendiri hari ini, di siang hari ini?
1: Cuacanya terpantau oleh Zubaida hari ini ada teriknya, ada mendungnya juga.
0: Iya.
1: Enggak stabil lah.
0: Enggak stabil ya. Kita akan stabilkan nanti.
1: Bagian menjemur-menjemur kayaknya kurang lah.
0: Oh, kurang lah ya. Habis jemur angkat itu ya.
1: Maksudnya enggak, panasnya kurang sempurna.
0: Iya, betul sekali. Oh iya, Kak Juju, itu pingin tahu juga Putra, di Sabang yang tempat danau di Anil Laut itu sudah bisa nge-cap ya?
1: Udah bisa?
0: Iya, serius.
1: Bisa apa maksudnya?
0: Nge-cam.
1: Oh iya, udah ada
0: udah fasilitas. Udah ada fasilitas ya? Boleh untuk umum ya?
1: Iya, untuk
0: umum. Pas sekali emang Putra, tanggal 16 besok ke sana tuh.
1: Oh iya?
0: Jangan lupa ya. Hah?
1: Ketemu kita ya?
0: Gitu dia. Jangan tahu-tahu sama siapa-siapa gitu.
1: Ya. Gak apa-apa, gak ada yang dengar. Ini pada tidur siang.
0: Oke, baik-baik Kak Juju. Ya nanti insya Allah tanggal 16 nanti Putra kesana ya. 16, 17 sampai dengan 18 tuh.
1: Oke.
0: Baik. Nanti kita ketemu di Sabang Pier aja nanti.
1: Iya, sambil makan.
0: Itu dia. Beli bakso 5.000 ya kan?
1: Betomol bakarnya enak
0: loh dari situ. Oh gitu, boleh dicoba nanti, boleh. Akan kita coba. Baik, Kak Juju, lagunya dipilihkan dulu nih. Mau putarkan lagu apa ini?
1: Oke, lagunya tanggal berapa Bang Putra bilang?
0: Tanggal ya, lagu dulu tanggalnya, tanggal 16.
1: Oh, tanggal 16. Heeh. Bisa
0: diatur ya?
1: Bisa.
0: Oke, baik.
1: Saya paham, soalnya pejabat saya padat nih bulan ini.
0: Oh gitu ya, memang mengalahkan pejabat-pejabat nih kayaknya Kak Juju ya.
1: Malu ya, sok
0: sibuk. Iya, sok sibuk. Oke, Kak Juju, lagunya apa ini Kak Juju, mau diputarkan?
1: Lagunya lagu dari ini ya Bang Putra.
0: Ini siapa?
1: Saya kepingin dari M.E.
0: M.E, Inikah Cinta?
1: Ya, jangan lama tuh gak kedengaran lagu itu.
0: Oke, baik-baik, Inikah Cinta yang kita putarkan ya.
1: Ya.
0: Ada salam-salamnya?
1: Ada dong.
0: Silakan.
1: Yang pertama untuk Bang Putra, selamat bertugas Bang Putra.
0: Terima kasih.
1: Selalu mudah rezekinya dan mudah-mudahan kedepannya makin banyak job-job sampingannya ya.
0: Amin. Amin lah ya.
1: Aminnya lama kali.
0: Tuh. Iya, maklum lah agak lama dikit tadi responnya. Oke.
1: Oke, itu buat Kak Yana di Labaru, buat Kak Eli di Pagar Air, Kak Nur di Pulau, Kak Aci di Impur, itu Bang Heru. Itu juga saya mau menyapa buat Marwel yang ada di Sabang.
0: Iya, Bang Marwel udah lama juga nih gak ketemu, gak mengudara ya.
1: Oh iya, nantilah kalau ada Pak Putra di Sabang kita hubungi
0: juga. Iya, reuni ya.
1: Ini sambil makan somai bakar.
0: Oke, baik Kak Juju. Yang dan disponsori oleh Juju ya, disponsori oleh Juju.
1: Kabere.
0: Oke.
1: Mau padu mau susu, Pak. Ramah
0: jiwa. Oke, boleh.
1: Makasih banyak atas waktunya, Bang Putra.
0: Sama-sama Kak Juju ya.
1: Assalamualaikum, Bang Putra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Kak Juju silakan lagi di 0651-44336. Iya, kita terima satu telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Salam Bang Putra.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Lupa Diana nih.
0: Dengan Kak Lupa Diana ya?
2: Iya benar, ini pergi nih nelpon Bang Putra dulu.
0: Iya, suaranya kecil tapi ya. Sepertinya baru siap makan siang ini.
2: Enggak, puasa kebetulannya
0: Mbak Putra. Oke. Okay. Gimana kabarnya Kak Ulfa Diana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga di siang hari ini. Gimana?
2: Kok enggak sehat, enggak
0: kecil. Iya, kalau enggak sehat enggak siaran kan. Enggak mengudara. Ya, Kak Ulfa Diana, ini apa mau cari lagu dulu kita di siang hari, lagu apa nih enaknya diputarkan nih?
2: Mbak Putra. Soalnya aku sebut namaku ada.
0: Ku sebut namaku dari Sonia. Sonia.
2: Iya.
0: Iya. Ada. Sonia, ku sebut namamu itu ya.
2: Ada ya, salam buat Mbak Putra.
0: Terima kasih.
2: Selalu ya, Mbak Putra ya, sehat selalu, ceria selalu.
0: Amin.
2: Pokoknya juga di Baton. Adiana juga kampung mulia. Bang Heri juga, terus buat Kak Diana juga kampung dia juga ya.
0: Baik, kalau Pak Diana itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kecil banget suaranya Kak Pak Diana ya. Efek baru makan siang ya. Seperti Kak juga katakan tadi ya. Oke, baik. Kita nikmati dulu ya dua lagu berikut ini. Nanti kita kembali lagi di sesi kedua di 100% Indonesia. Tetap di Pro 1 Radio Banda Aceh di frekuensi 97,7 MHz.

0: Ya, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi untuk sesi kedua ya 100% Indonesia. Untuk siang hari ini masih kita akan bacakan dulu WhatsApp ya, WA yang sudah masuk nih ya. Nanti kita akan terima lagi di 0651 44336. Yang pertama WhatsAppnya masuk dari siapa ya? Coba kita bacakan dulu. Assalamualaikum saudara penyiar putra. Waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Wow, luar biasa nih ya. Saya Wardaniah Lampu Saka ya, di Lung Kemukiman Guci, Rompong, Kecamatan Lampu Saka, Kabupaten Pidi ya. Katanya mau request lagu apa ya judulnya, Napas Cinta. Tapi kalau kita putarkan lagu tentang maulid gak mungkin ya siang hari ini. Jadi Kak Wardaniah, kita putarkan aja Napas Cinta ya, yang dinyanyikan oleh Inka Kristi. Di sini juga katanya minta lagu dari Inka Kristi ya, apa Inka Kristi ya. Kemudian salam-salamnya semua buat pecinta 100% Indonesia untuk seluruh dunia, 99 negara. Wow. Luar biasa ya Kak Wardaniah ya. Oh, ini negara mana lagi nih? 99 negara udah memang udah habis negara itu. Oke, baik. Dan untuk salam-salamnya lain tidak ada ya, untuk kawan-kawan semuanya pecinta 100% Indonesia katanya. Ya, kita akan bacakan lagi WhatsApp berikutnya dari siapa ya. Nah, ini dari Adinda Salsabila nih ya. Ini kan sepertinya pendatang baru nih ya di program 100% Indonesia. Halo katanya, halo juga, halo halo RRI bukan ya. Oke, kita 100% Indonesia ya di siang hari ini. Katanya mau request lagu dari grup bandnya Overnight, Kita Lewati Berdua ya. Semoga saja di siang hari ini bisa dilewati lah ya, jadi tidak mendua gitu ya. Oke, ditunggu saja ya untuk Adinda Salsabila, kita akan carikan lagunya. Kemudian satu lagi kita bacakan ya pendengar ya, dari, nah ini dari siapa nih ya, dari Shalala ya. Dari Shalala. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ya. 100% Indonesia, mau request lagu nih, judulnya dari Bara Suara ya, itu bandnya ya, grup bandnya Bara Suara, judulnya Terbang Dalam Waktu. Terbuang Dalam Waktu, Terbang Dalam Waktu, Terbuang Dalam Waktu, begitu saja sekejap begitu ya terbuangnya ya. Oke, kita akan carikan ya untuk yang sudah masuk dari WhatsApp ini. Dan kita akan putarkan dulu lagunya, kita carikan dulu lagunya dari Inka Kristi, Napas Cinta. Dan nanti dilanjutkan dengan lagu dari vokalnya, siapa tadi? Overnight ya, Overnight. Dan dari yang ketiga tadi, apa ya? Terbuang Dalam Waktu, dari bandnya Bara Suara. Oke, baik pendengar, kita tidak nunggu lama lagi, kita akan dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

0: Oke, baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali di 100% Indonesia. Kita terima di 0651 44 36 terlebih dahulu. Nanti WhatsApp yang sudah masuk juga mohon bersabar, nanti kita bacakan ya di putaran berikutnya. Kita terima dulu telepon yang masuk berikut ini. Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan warga Brunei ya?
1: Iya.
0: Iya, Kalia ya?
1: Iya.
0: Betul?
1: Betul.
0: Oke, gimana kabarnya? Sehat siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, cuaca bagaimana? Cuacanya bagaimana di sana?
1: Cuacanya setengah
0: sendu ya, mendung ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi mataharinya ada, cuman
0: Itulah. Matahari malu-malu gitu ya. Oke, baik. Ya, kali ya. Lagunya mau dipilihkan lagu apa nih? Ingin diputarkan?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama dari vokalnya?
1: Dari Arif Parintang.
0: Oh, dari Hari Parintang ya. Untuk sebuah nama Hari Parintang. Oke, baik, sudah ada. Lagunya sudah kita belikan. Silakan salamnya.
1: Salamnya Bang Putra, Bang Arto, Bang Riki, Hera. Ya. Buatnya Amar juga, Dimas, itu buatnya Nadia, buatnya Dewi Putri. Mas Roy, Bang Heru juga, itu Ibu Cid Maria, buatnya Kak Eli di Pejar Air, Wadul, buatnya Pak Heru Ngelawi juga, mudah-mudahan sehat, Taibus, Bang Rizli, buatnya semua-semua yang lagi dengerin, itu buatnya Ina, satu lagi ya, buatnya Ina di Batu, spesial buatnya Bang Dedi aja, buatnya Bang Putra,
0: iya, sama-sama ya, kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Lia di Brunei. Kita terima lagi di 0651 44 36. Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Indonesia.
0: Dengan siapakah di sana?
2: Dengan Kak Eli di Pagar Air.
0: Kak Eli di Pagar Air, ya, gimana kabarnya siang hari ini, Kak Eli?
2: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat
2: seperti
0: putih. Iya, betul sekali. Amin ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu nih.
2: Iya.
0: Baik, Kak Eli.
2: Ya.
0: Nah, Kak Eli mau dengarkan lagu apa, Kak Eli? Di siang hari ini sambil Iwan Fals, judulnya apa?
2: Selain apa Nona dengan Sandiwara, yang lain pilih satu ya.
0: Selain judulnya apa?
2: Maksudnya jangan Sandiwara, jangan Nona, jangan yang lain daripada ini.
0: Coba kita buka Iwan Fals, judulnya apa ya? Yang terlupakan boleh?
2: Jangan tertidur.
0: Oh, jangan ya?
2: Semua di keluarga.
0: Oh, tertidur satu keluarga ya? Kalau kan nggak buka, mungkin kita buka lagu ini. Coba kita buka albumnya dulu ya. Bongkar.
2: Siapa selain itu, apa satu lagi?
0: Coba. Bongkar.
2: Itu ya, boleh.
0: Bento.
2: Biar nggak ngantuk gitu ya.
0: Bento.
2: Itu aja yang tadi itu.
0: Oh, bongkar ya.
2: Iya,
0: bongkar.
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya, Kak Eli.
2: Pertama untuk Putra, semoga sehat walafiat dalam bertugas.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Putra ya.
0: Iya, amin ya.
2: Untuk Ria tadi di Brunei, untuk Mirza juga di Brunei, untuk Fitri di Darussalam, untuk Rizal yang ada di Semulu, semoga sehat di keluarga juga. Untuk Mas Roy, untuk Mas Deddy, ya, semoga bahagia selalu orang berdua. Untuk Kak Juzi di Sabang juga, untuk Cuk Putro, untuk Dika yang ada di Lampas,
0: iya,
2: semoga sehat semua. Dan untuk semua-semuanya yang lagi mantau
0: ya,
2: semoga sehat semuanya. Terima kasih Putra.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Eli di Pagar Air. Dan untuk pendengar semuanya ya, karena ini mungkin waktu kita masih punya waktu setengah jam, tapi kita akan putarkan lagu yang dari penelpon di 0651 44 36. Dan juga untuk WhatsApp berikut kita bacakan, di WhatsApp yang masuk ada dua orang lagi ya, kita bacakan dulu dari ya ini ya. Assalamualaikum, saya Bang Heru. Waalaikumsalam, saya Putra. Saya ingin diputarkan lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kangen. Kangen masih apa nih Bang Heru? Kemudian salamnya untuk Bang Putra. Ya, terima kasih ya. Selamat bertugas dan semoga sehat walafiat. Amin. Darabang alamin. Salam untuk Kak Juju, Kak Yana katanya lagi, Kak Ulfa Diana, Kak Lia, Kak Ina, Kak Lia. Wah, banyak nih Lia-Lia ya. Double-double semua ya. Ada Bang Rizal, Mas Roy, dan semua pendengar setia RRI. Terima kasih. Bye Bang Heru ya, lagunya sudah kita standby-kan. tinggal kita putar. Satu lagi pendengar, kita akan bacakan WhatsApp yang terakhir. Nah, ini dari siapa ya? Assalamualaikum Mbak Putra. Waalaikumsalam. Ini Fitri di Darussalam, mau request lagu. Boleh katanya. Boleh lah. Gloria Jessica. Judulnya apa itu? Terbelah dua judulnya ya. Oke, baik, kita putarkan ya. Salam-salamnya buat Kak Yana, Kak Lia, Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wak Dul, Kak Cut, Maria, Kak Eli, Pagar Air. Spesialnya buat Bang Amu sih. Semoga Bang Amu cepat sembuh ya sakitnya. Kok tahu sih Bang Amu sakit? Dari mana informasinya ya? Seperti Bang Amu sehat-sehat nih ya. Dan sehat terus buat Bang Amu, amin ya. Dan panjang umur, amin. Terus lagi buatnya Bang Amu, apalagi buat Bang Putra, sehat terus dan panjang umur, selamat dunia akhirat terus ya Bang Putra, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Ya katanya sampein salam juga untuk Kak Lia Kampung Lada ya, dari Fitri ya. Oke, baik, itu dia pendengar dimanapun Anda berada. Karena waktu juga ini kita pukul 15 nanti akan ada dialog ya di Pro 1. Jadi 4 lagu nih akan kami putarkan sekaligus nih di siang hari ini, sambil menikmati perjalanan 100% Indonesia di siang hari dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kita pilihkan di siang hari ini.

TV kan. Halo. Yuk masuk. Yuk. Ini dia. Ini dia.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan saat ini juga di studio kita telah mulai di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. 10 menit ke depan kita akan hadirkan dialog di pukul 15 sore nanti bersama rekan host ya, Bang Dimas nanti yang akan menemani Anda di pukul 15 sore sampai ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Siaputra dari pukul 10 tadi sampai ke pukul 15 sore ini, pendengar, pamit undur diri dulu untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan terimalah dua lagu yang akan kami hadirkan di sesi terakhir jumpa kita untuk hari ini. Selamat siang, dengar, dan selamat mendengarkan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan teman-teman yang berada. Terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Banda Aceh. Dan sore hari ini kembali berjumpa bersama saya Dimas. Kita pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog UMKM ya sore hari ini. Dan tentu selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Aceh memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang khas dan beragam. Namun, di tengah kesibukan masyarakat saat ini, kepraktisan juga menjadi kebutuhan. Melalui Albu Food, cita rasa khas Aceh dikemas dalam berbagai bumbu instan. Mulai dari bumbu mie Aceh, ayam tangkap, kemamah, nasi minyak, hingga mie Bangladesh. Lalu bagaimana Albu Food ini mengangkat kekayaan kuliner Aceh melalui produk yang praktis dan bernilai ekonomi? Terus Anda simak perbincangan kita pada sore hari ini bersama Mauriska Amalia, CEO Albu Food, tentunya hanya di UMKM Talks pada sore hari ini. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Kita sapa saja untuk narasumber kita di sore hari ini yang sudah hadir di Studio Pro 1. Ada Kak Mauriska Amalia. Apa kabar sore ini Kak Mauriska?
1: Halo Bang, alhamdulillah kabar baik. Senang hari ini bisa bersilaturahmi di RRI Pro 1 Banda Aceh.
0: Iya benar, nanti juga akan berbagi tentang pengalamannya di sini ya.
1: Iya betul.
0: Panggilannya apa nih Kak Amalia?
1: Boleh dipanggil Ika aja sih Bang, Ika. Supaya lebih simple juga.
0: Oke, ada Kak Ika di sini bersama kita hingga tuntas nanti. Kita bahas tentang produk yang sudah diproduksi oleh Albu Food ya.
1: Iya.
0: Albu Food. Oke, baik. Dan mungkin di awal kebersamaan kita, Kak Ika, boleh cerita dulu ini bagaimana awal mula Kak Ika ini membangun Albu Food dan apa yang menjadi motivasi awal mendirikan usaha seperti ini?
1: Oke, jadi awal mula itu terciptanya brand Albu Food itu tersendiri karena mungkin dari pertama kali itu dari hobi ya Bang.
0: Dari hobi.
1: Hobi Ika memasak, jadi berpikir bagaimana caranya dari hobi bisa menghasilkan gitu. Itu pertama kali itu brand Mauriska tuh bukan Albu Food, tapi brand Koki Box, di mana Koki Box ini sendiri berdiri sejak tahun 2018 itu pada saat Mauriska di semester 6 kuliah. Itu kan di semester 6 tuh mungkin belum udah dikit tuh mata kuliahnya. Jadi mungkin berpikir untuk gimana nih bisa bekerja mendapatkan penghasilan sambil kuliah. Jadi di Koki Box ini sendiri kami menjual masakan khas Aceh. Itu kayak nasi bakar. Nasi bakar yang emang di dalamnya itu ada lauk seperti salah satunya bumbu kemamah. Itu dimana kayak kami tuh awalnya itu dengan sistem PO, pre-order, dimana kayak sambil-sambil di waktu kuliah itu ada waktu-waktu luang, itu kayak buka orderan. Jadi teman-teman dari teman-teman sekitar nih, mau dong untuk makan siang, berapa box gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Ika sendiri berpikir mungkin kalau dengan Koki Box ini target pasarnya mungkin nggak terlalu luas ya, karena mungkin karena jual masakan yang emang ready to eat, dimana emang pemasaran itu nggak bisa luas, kita nggak bisa kayak ngejual di marketplace, harus kayak langsung di daerah kota Banda Aceh. Jadi berpikir kenapa nggak manfaatin bumbu masakan Aceh dalam segi instan, dalam bentuk instan, di mana kita bisa ngejual dengan pasar yang luas. Jadi dibentuk dalam segi saset, jadi terbentuklah brand Albu Food ini tersendiri dengan salah satunya itu bumbu kemamah yang emang diracik dari brand Koki Box sebelumnya. Jadi terciptalah dan lahir bumbu-bumbu masakan Aceh lainnya seperti kayak bumbu ayam tangkap, bumbu mie Aceh, bumbu nasi minyak, yang notabene-nya fokusnya ke Albu Food ini kami menciptakan bumbu masakan Aceh, di mana yang emang masyarakat Aceh mungkin yang tinggal di luar bisa terbantu nih dengan hadirnya bumbu praktis dari Albu Food. Jadi kayak teman-teman sendiri mungkin yang awalnya mungkin bisa rasain kayak mie Aceh tuh di Aceh, tapi bisa loh dibawa dalam bentuk kemasan itu bahkan ke luar negeri, ke luar kota untuk umroh atau dan sebagainya dalam versi yang lebih saset dan lebih simple gitu sih Bang.
0: Jadi dibuatnya lebih praktis begitu ya?
1: Iya lebih praktis.
0: Oke, baik. Tapi kenapa ini memilih bumbu masakan khas Aceh sebagai produk utama Albu Food ya?
1: Iya, Albu Food.
0: Kenapa nih?
1: Kami mengangkat cita rasa khas Aceh mungkin bukan hanya notabene-nya menjual produk untuk mencari keuntungan sendiri, tapi juga di mana kami menciptakan produk masakan Aceh untuk memperkenalkan nih masakan khas Aceh, kuliner Aceh untuk masyarakat yang lebih luas. Mungkin kalau mie Aceh banyak ditemui di Aceh, tapi kita bisa mengemas bumbu mie Aceh dalam bentuk instan, di mana mungkin orang lain, bahkan orang yang dari luar Aceh atau bukan orang Aceh yang mungkin belum pernah cobain bumbu mie, belum cobain mie Aceh di Aceh, tapi bisa mencoba, bisa memasak sendiri dan sekaligus memperkenalkan masakan khas Aceh itu banyak loh dan banyak berbagai macamnya. Mungkin itu awal mulanya kenapa terciptanya bumbu-bumbu masakan, kenapa milihnya juga khas Aceh.
0: Ya baik. Oke, Di sini di studio juga dibawa beberapa bumbu-bumbu atau produknya ya.
1: Iya.
0: Ada saya lihat mie Bangladesh, ada bumbu ayam tangkap, apalagi ada banyak lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Mungkin boleh dikasih tahu satu persatu apakah ini bumbu ini sama persis dengan rasa yang diolah atau bagaimana?
1: Mungkin PR-nya di kami bagaimana menciptakan dari segi rasa ya, walaupun mungkin versi masakan khas Aceh yang dibentuk dalam kemasan saset, tapi bisa menghasilkan cita rasa yang emang rasa rumahan gitu, yang bukan dalam versi sasetnya. Itu mungkin jadi PR kami juga, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara mencampur bahan satu ke bahan lainnya, ditambah rempah-rempahnya sehingga menghasilkan rasa autentik khas Aceh nih. Contohnya misalnya bumbu mie Aceh, mungkin banyak yang instan-instan mungkin kurang terasa rempahnya atau enggak kecium aroma mie Acehnya. Kayaknya ini bukan bumbu mie Aceh. Mungkin banyak mungkin produk-produk yang hanya mungkin melabelkan itu mie Aceh, tapi tidak dengan alubu. Alubu kami menjadikan produk mie Aceh itu dengan rasa khas, cita rasa khas Aceh sendiri yang emang di mana masyarakat mungkin bisa mengenalkan, oh aroma bumbu mie Aceh ini terasa di rempahnya. Jadi kami menguatkan rasa dari walaupun produk bumbu mie instan, tapi tetap meningkatkan aroma dari segi bumbunya itu sendiri. Jadi tetap menghasilkan rasa-rasa yang emang autentik dari rasakan rasa masakan khas Aceh.
0: Baik, artinya ini walaupun gak bisa masak, dengan bumbu ini bisa masak dong?
1: Ya pastinya bisa, karena kayak emang kami udah meracik bumbu.
0: Karena kan gak mesti mikir bumbu-bumbu lagi, harus milih, harus ada ini-ini itu, tinggal tuang aja begitu.
1: Menciptakan satu kepraktisan nih untuk orang yang gak bisa masak, jadi bisa masak. Ibu-ibu mungkin yang gak punya banyak waktu, mungkin yang emang sibuk dengan kerja atau pekerjaan lainnya yang gak punya banyak waktu, jadi dengan hadirnya bumbu instan dari mie Aceh bisa memangkas waktu mereka untuk memasak. Baik. Jadi orang yang gak bisa masak, mungkin gak tahu juga nih rempah A, rempah B, rempah C. Jadi udah diracik nih dari satu bumbu masakan khas Aceh dari Alubu Food.
0: Oke, luar biasa juga ini produknya ya. Oke, tapi boleh dong dikasih tahu di antara semua ini apakah ada yang paling diminati itu bumbu apa sih sebenarnya?
1: Yang paling diminati itu tetap bumbu mie Aceh sih,
0: mie
1: Bang.
0: Aceh ya.
1: Ya, karena mungkin notabene juga masyarakat dari seluruh Indonesia kalau itu ke Aceh kayaknya wajib cobain mie Aceh gak sih?
0: Iya, benar.
1: Karena memang khasnya itu di mie Aceh dan orang juga punya bayangan rasa mie Aceh itu gimana. Jadi produk yang saat ini paling best seller itu di Alubu itu produk bumbu mie Aceh.
0: Okay.
1: Jadi kami juga ada terbagi dua varian nih mie Aceh. Mungkin kan juga kategori orang beda-beda, ada yang pencinta pedas dan ada juga yang mungkin ya biasa aja. Jadi kami ciptakan dua varian produk untuk bumbu mie Aceh, yaitu ada mie Aceh original dan mie Aceh pedas.
0: Oke, ya, wajib dicoba nih pendengar ya. Oke, tapi di masing-masing produk ada penjelasan bagaimana cara memakainya, cara memasaknya begitu.
1: Ada di setiap kemasannya juga kami sudah mencantumkan bahan-bahan yang emang tambahan yang digunakan, cara masak step by stepnya, dan sampai takaran untuk menghasilkan berapa porsi udah ada informasinya di kemasan, di label kemasannya. Jadi juga nggak hanya bumbu instan yang praktis, tapi orang yang emang awam nggak tahu masak sama sekali itu bisa sangat terbantu dengan membaca informasi di balik labelnya si Alubu Food ini.
0: Oke. Jadi yang gak bisa masak sama sekali gak usah minder nih, bisa langsung ke Alubu Food aja.
1: Gak perlu juga buka YouTube atau apapun untuk cari tahu masaknya. Kayaknya udah sepraktis itu dan segampang itu ya kalau di zaman sekarang.
0: Iya, mungkin boleh coba dari produk Alubu Food ini dulu ya. Untuk pemula begitu. Oke, baik. Kita juga ingin tahu ini sebenarnya dari atau melalui produk instan Alubu Food ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari produk Alubu Food ini untuk konsumennya?
1: Kami ingin konsumen itu tahu dan sangat mungkin membantu konsumen juga dari segi mungkin yang mereka mungkin target, karena target kami juga orang Aceh yang tinggal di luar atau bahkan orang luar yang emang pengen mencoba masakan khas Aceh. Jadi kami ingin menghadirkan bumbu praktis yang emang simple, yang emang bisa membantu ibu-ibu yang mungkin bekerja sambil mengurusin rumah tangganya, bisa kayak menghadirkan cita rasa yang emang mereka bisa beli bumbu mie Aceh atau bumbu masakan lainnya itu memasak dengan sesimpel itu. Jadi sangat membantu juga sih untuk ibu-ibu yang di luar sana yang emang punya gak punya banyak waktu untuk memasak.
0: Gak
1: hanya dari cita rasa khas Acehnya juga.
0: Jadi seperti itu. Ini cocok kali untuk anak kos ya.
1: Ya, bisa jadi. Apalagi kayak bumbu mie Aceh ini gak hanya untuk mie Aceh, tapi juga untuk bisa bumbu mie instan juga dan nasi goreng juga bisa.
0: Baik, baik. Oke. Ini saya juga ingin tahu cerita, mungkin ada cerita sedikit dari berbagai produk yang tersedia di sini, Kak Ika. Adakah produk yang memiliki cerita atau keunikan tersendiri bagi Kak Ika sendiri?
1: Kalau bagi Ika sendiri mungkin di bumbu nasi minyak ya. Nasi karena minyak. Waktu R&B dan percobaan itu kan memakai banyak rempah. Karena kan khas di nasi minyak itu di aroma rempah yang emang kita pakai itu rempah-rempah khas Aceh. Seperti kayak di dalamnya itu ada kapulaga, jintan, bunga lawang, kaskas, dan banyak sebagainya. Itu kayak ada semacam 11 macam komponen dari rempah-rempah khas Aceh yang tercampur di dalam bumbu nasi minyak. Jadi waktu R&B itu kan memakai nggak semua, nggak mendapatkan banyak apa rempahnya gitu ya. Mungkin memakai 6 rempah mungkin dari segi aromanya belum dapat. Jadi nambah rempah apa lagi nih yang bisa kita tambahin untuk supaya aroma itu lebih keluar. Jadi sehingga menghasilkan total dari 11 rempah yang ada di dalam bumbu nasi minyak. Dan kenapa ada keunikan sendiri dari waktu menciptakan bumbu nasi minyak ini sendiri, mungkin dari Mauriskanya sendiri karena mungkin juga nggak tahu nih macam-macam rempah. Kan kalau rempah di Aceh kalau kita telusuri itu banyak kali kan rempah-rempah khas Aceh, sampai kita juga nggak tahu apa itu bedanya jintan sama adas. Itu awal mulanya sampai Morka juga nggak tahu, sampai nanyain ke mama bedanya jintan sama adas itu apa sih sebenarnya. Karena kan kalau dari segi bentuk mungkin sama, ada yang namanya jintan manis ya, jintan ikan, pokoknya ada macam. Kalau emang kita telusuri rempah-rempah khas Aceh itu banyak dan nggak ada habisnya. Jadi mungkin dari situ juga Morka lebih mempelajari, oh ternyata rempah-rempah khas Aceh sebanyak ini, dan apa bedanya kayak adas dan jintan. Itu taunya tuh waktu R&B di bumbu nasi minyak. Jadi mungkin itu punya kesan tersendiri bagi Ika pribadi saat menciptakan varian bumbu nasi minyak.
0: Bumbu nasi minyak ya. Tapi kalau boleh tahu, bumbu nasi minyak ini rasa ketika jadi nasinya nanti rasa apa yang paling khas dia?
1: Dia lebih ke aroma dari rempah-rempah bawang bercampur dengan minyak sapi. Kami kan memakai minyak sapi, pure minyak sapi. Jadi pada saat nasi itu diolah bersama bumbu nasi minyak, itu aroma minyak sapi yang bercampur dengan rempah itu khas sekali wanginya. Itu yang memang kami ciptakan untuk bumbu nasi minyak. Biasanya kan kalau nasi minyak pun itu biasanya kita untuk kayak acara-acara adat kayak maulid, kitanan, mungkin itu khasnya di masa abdi nasi minyak ya, kalau emang zaman dulu itu di nasi minyak.
0: Nasi minyak ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik terkait bagaimana Alubu Food ini memilih dan menjaga kualitas bahan-bahan yang digunakan ini dalam proses produksinya.
1: Dari segi kualitas bahan.
0: Kualitas bahan. Nah,
1: untuk saat ini mungkin kayak masih yang turun belanja itu Mauriska. Kenapa masih Ika? Ika nggak memberi tanggung jawab untuk belanja tuh ke tim Ika nggak? Karena mungkin dari segi pemilihan bahan sebelum menciptakan bahan baku ke hasil produksi, itu kan kita perlu adanya kualitas dari bahan baku. Kita memakai bahan baku yang emang berkualitas. Ya gimana yang kita masak untuk di rumah tuh makai mungkin bawang yang emang segar, cabai yang segar. Jadi itu juga yang Mauriska terapkan di Alubu ini sendiri. Jadi terutama itu pemilihan bahan baku dan cara pengolahan dari bahan kering, bahan setengah jadi, menghasilkan bumbu yang udah diolah secara selama 10 jam itu bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas sehingga sampai ke tangan konsumen produk itu aman dan cita rasanya itu standar.
0: Jadi dimula dari pemilihan awal ya.
1: Pemilihan kualitas dari bahan baku.
0: Dari bahan baku ya. Jadi masih Ika sendiri sekarang?
1: Iya, masih Ika. Mungkin ya belum berani ngasih tanggung jawab ke tim juga, mungkin takut juga ya mungkin. Dari segi bahan baku mungkin cabai ya ditipu sama penjual mungkin yang emang gak segar lagi. Atau kualitas bawang mungkin yang gak segar lagi. Jadi Mauriska memilih yang Mauriska sendiri aja yang untuk saat ini masih turun tangan untuk membeli bahan bakunya. Sekaligus dengan quality controlnya juga.
0: Baik. Atau punya pengalaman mungkin yang tidak mengenakan ketika mendapatkan bahan yang tidak bagus?
1: Pernah juga. Mungkin di... Karena kami pakai cabai kering. Kalau kita nggak lihat langsung nih ke si supplier, kadang mereka ngasih cabai keringnya itu dalam bentuk yang emang nggak bersih, masih ada tangkainya. Kami untuk saat ini kayak memilih cabai keringnya itu emang harus sudah bersih, nggak ada tangkainya. Mungkin ada sebagian mungkin penjual mereka nggak memikirkan sejauh itu. Ya udah, yang penting ada tangkainya. Ya udah nggak apa-apa, kan nggak nampak lagi juga setelah diolah. Tapi kami nggak seperti itu. Jadi di bahan baku yang utama sebelum diolah tuh kami pastikan itu benar-benar bersih. Sehingga juga menghasilkan produk yang berkualitas.
0: Jadi juga mempengaruhi ya ketika ada kesalahan ya.
1: Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Karena juga mungkin karena kami juga ya kemasan yang memang tahannya 8 bulan ya. Kalau emang kita nggak higienis dari awal, mungkin ketahanan itu nggak nyampe di 8 bulan. Itu bisa jadi juga pengaruh di ketahanan produk.
0: Oh, jadi ketahanan sampai 8 bulan
1: sampai ya? Sampai 8 bulan.
0: Baik, oke. Ika, sebenarnya apa ya, kita kembali lagi, apa kelebihan bumbu instan ini dalam membantu masyarakat untuk menikmati masakan khas Aceh dengan lebih praktis? Apa yang ingin ditekankan?
1: Mungkin dari segi kelebihannya, mungkin pertama dari segi waktu ya. Dimana mungkin masyarakat mungkin yang kayak tadi pernah Ika bilang juga, yang nggak tahu nih macam-macam mungkin bahan-bahan yang digunakan untuk meracik mie Aceh, untuk meracik ayam tangkap apa aja nih, mungkin nggak tahu bahan baku yang digunakan. Jadi dengan hadirnya bumbu mie Aceh, ya dengan ada satu kepraktisan yang kami ciptakan dari varian bumbu-bumbu kami itu, bisa menghadirkan kepraktisan juga untuk masyarakat. Itu. Dan juga enggak hanya mungkin ngejual produk juga, kami juga kayak menghadirkan cita rasa yang autentik nih yang bisa masyarakat dapatin dari masakan khas Aceh.
0: Baik, baik. Oke. Okay. Ini untuk strategi atau ya terkait strategi marketingnya nih mungkin kita tanyakan. Yang pertama, yang menjadi target dari target pasar Alubu Food ini siapa saja? Apakah tidak hanya masyarakat Aceh tetapi juga termasuk konsumen dari luar daerah?
1: Ya tentu saja. Target kami ini untuk saat ini terbagi jadi tiga target. Pertama itu untuk masyarakat Aceh sendiri, di mana yang ibu-ibu mungkin yang nggak punya banyak waktu bisa membeli produk Alubu Food dengan mungkin masak dengan waktu 15 menit udah bisa menghasilkan masakan ala rumahan gitu. Dan yang target kedua itu orang Aceh yang emang ngerantau keluar, mereka mungkin pengen mie Aceh, pengen ayam tangkap, tapi mungkin di luar sana mereka nggak bisa ngedapatin orang yang ngejual masakan-masakan Aceh. Setidaknya dengan hadirnya Alubu juga mereka mengobati nih rasa rindu mereka di kampung halaman. Dan target yang ketiga itu untuk masyarakat yang emang orang luar Aceh, yang emang mereka tuh pencinta masakan Aceh, mungkin pernah ngunjungin Aceh, pernah mencoba atau merasakan masakan-masakan Aceh, mungkin mau mencoba lagi, tapi mungkin nggak ada yang jual di sana. Jadi dengan hadirnya mie Aceh, dengan target pasar yang lebih luas, dengan didapatinnya juga banyak di kayak di marketplace, mereka juga bisa temuin produknya Aceh. Jadi itu juga terbantu mereka dari segi kerinduan dari segi masakan-masakan dari Aceh.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya sudah seberapa lama nih berdirinya Alubu Food ini?
1: Kami berdiri dari sejak 2023, jadi udah jalan sekitar 4 tahunan.
0: 4 tahunan ya. Ada nggak tantangan yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan sejak dari awal berdirinya Alubu Food ini?
1: Mungkin tantangannya lebih ke menjaga kualitas produk ya. Karena kayak produk kami yang dari segi ketahanannya tahan 8 bulan. Jadi kayak proses memasak itu membutuhkan waktu kayak 10 jam. Kami 2 hari masak hanya untuk mengaduk dan untuk mendapatkan hasil bumbu masakan yang emang berkualitas. Dari segi mungkin quality control-nya yang emang bisa gak mencapai waktu selama 8 bulan. Tantangan itu mungkin yang emang kami hadapin dan harus konsisten ya. Kayak dari segi dari segi quality control-nya dan cara pengolahan itu harus konsisten. Mungkin itu sih menjaga dari quality control itu tadi.
0: Nah, baik, jadi itu yang menjadi tantangan ya.
1: Iya. Harus konsisten aja harus sebenarnya. Konsisten,
0: benar. Karena harus di situ terus gitu ya. untuk pemasarannya bagaimana dilakukan? Ini apakah peran media sosial juga sangat menentukan?
1: Ya, sangat menentukan, apalagi di zaman digital sekarang ya. Kalau kita nggak melek digital, mungkin usaha kita bakal nge-stuck di situ-situ aja. Jadi sekarang Alubu Food dalam 2 bulan terakhir ini udah sangat-sangat fokus mungkin mengembangkan strategi di dunia digital marketing. Salah satunya kayak kami kayak ngajak kerja sama kolaborator dari konten kreator yang emang notabene mereka kayak mau memasak ya, konten kreator masak, kami ngirim sampel, mereka masak. Jadi lebih kayak sistem afiliator gitu, affiliate. Jadi kalau kita emang nggak beradaptasi dengan digital, mungkin kayak usaha kita bakal tertinggal. Kalau mungkin kita kayak mengandalkan penjualan dari teman atau penjualan offline di sini-sini aja, usaha kita nggak akan berkembang. Jadi mungkin dari 2 bulan terakhir ini kami kayak lebih fokus ke nge-live atau kayak ngajak kolaborasi dengan konten-konten kreator yang emang dari skala nasional, karena kami emang tujuannya memperkenalkan produk Alubu Food ini bukan hanya di Aceh tapi juga diterima oleh masyarakat secara nasional. Jadi mungkin dari segi strategi tersebut yang sedang Alubu Food jalani.
0: Jadi sekarang media sosial ini memang benar-benar sangat bermanfaat kalau kita gunakan dengan tepat gitu ya.
1: Dan ada juga strategi-strategi khusus ya yang harus emang kita terapin juga.
0: Benar sekali. Oke. Sebagai CEO dari Alubu Food ini, bagaimana Ika melihat peluang kuliner khas Aceh untuk dikembangkan menjadi produk UMKM yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas?
1: Peluangnya sangat bagus sih, karena di mana kayak masakan Aceh ini nggak ada habis-habisnya ya kalau kita telusuri. Yang mungkin kayak masakan dari Padang, khasnya mungkin rendang, tapi dari Aceh mungkin khasnya apa sih yang emang bisa kita kenalin ke nasional atau bahkan ke mancanegara. Jadi kami kayak menciptakan produk-produk masakan khas Aceh, bumbu mie Aceh, bumbu ayam tangkap, yang emang dari segi rasanya udah diterima oleh oleh rasa masyarakat luas ya mungkin ya. Karena kayak orang luar ke Aceh tuh kayak kalau belum ke Aceh tuh kayaknya nggak afdol kalau nggak makan mie Aceh, atau nggak afdol, belum afdol tuh kalau belum makan ayam tangkap. Jadi mungkin cita rasa masakan khas Aceh yang emang udah diterima oleh masyarakat, itu yang kami jadikan inovasi menciptakan kayak produk bumbu instan yang emang bisa diterima oleh masyarakat luas. Nggak hanya kayak lidah Aceh aja yang hanya bisa menerima masakan khas Aceh, tapi juga bisa diterima oleh masyarakat luas.
0: Baik. Sejak berdiri dari 2023 sampai sekarang 2026 sudah berjalan 4 tahunan ya. Hampir 4 tahun ya. Sudah sejauh mana ini produk-produk dari Alubu Food ini terbang?
1: Untuk saat ini mungkin kami kalau dari segi offline-nya itu kami udah tersedia nih di toko-toko offline, kayak toko-toko oleh-oleh souvenir yang ada di daerah-daerah Banda Aceh nih. Alhamdulillah udah masuk semua. Juga kayak di toko-toko swalayan atau kayak toko supermarket modern seperti Suzuya atau Simpang Lima Grocery, itu juga Alubu Food udah tersedia. Kalau dari segi pemasaran digitalnya, kami juga tersedia di beberapa marketplace, kayak bisa ditemuin di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Dan juga ada beberapa teman-teman yang emang kayak dari luar negeri tuh, yang emang kayak orang Aceh ngerantau ke luar negeri, sering titip ke travel. Jadi kayak ada travel umroh, mereka mau lah kak, mungkin pesennya bukan dalam bentuk saset tapi dalam bentuk kiloan. Mungkin ya serindu itu mungkin ya masyarakat luar Aceh, mungkin yang emang berada di luar negeri, serindu itu mungkin dengan rasanya mie Aceh itu gimana sih. Mungkin udah lama kali, udah setahun dua tahun mereka ngerantau, gak ngedapetin rasa cita rasa itu mungkin di sana. Jadi kayak banyak juga teman-teman yang dari teman-teman yang ngerantau ke luar negeri, itu banyak juga yang nitip dari travel atau dari teman-temannya yang emang mungkin berangkat umroh atau mungkin satu tujuan dengan negaranya mereka, jadi sering nitip produk juga.
0: Baik. Apalagi dengan Alubu Food ini bisa disimpan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga gitu ya, sampai 8 bulan begitu. Baik. Kita sudah hampir di sesi terakhir, karena nanti pada pukul 15.44 kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dan untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, terus bersama kami, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita tanyakan ke CEO Alubu Food ini. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lain terkait rencana ke depan dan juga inovasi Alubu Food untuk ke depannya, untuk terus mengembangkan produk bumbu khas Aceh. Apa saja nih rencana ke depannya?
1: Mungkin dari segi inovasi ya, tapi mungkin lebih memperluas dari segi mungkin varian bumbu yang mungkin sekarang terciptanya baru 6 varian bumbu. Mungkin inovasi kedepannya bisa kayak membuat produk inovasi dari semua masakan khas Aceh gitu, kita bentuk dalam bentuk saset. Jadi kan mungkin dari segi masakan khas Aceh banyak tuh pecinta-pecintanya tersendiri, kayak mungkin kayak kuah blangong, kami belum ada produk itu. Mungkin kedepannya bisa menciptakan inovasi dari berbagai produk masakan khas Aceh yang juga bisa diterima dari segi rasa lidah masyarakat luar.
0: Benar, kuah blangong ini khas sekali ya. Mungkin bisa ke depan ya. Tapi kalau ada masyarakat atau pendengar kita atau juga yang sedang nonton ingin tahu alamat dari Alebu Food ini di mana ini?
1: Alamat produksi kami itu ada di Lamara, tepatnya di Jalan Wedana nomor 126, Desa Lamara, Banda Aceh, Kecamatan Bandaraya.
0: Dan sebenarnya di toko offline juga sudah tersedia ya, sekarang ya?
1: Sudah tersedia.
0: Di, termasuk daerah mana saja nih? Kalau kabupaten kota mungkin?
1: Kalau di Banda Aceh itu di daerah Penayung, rata-rata kayak toko souvenir di daerah Penayung itu sudah tersedia. Beberapa toko swalayan besar yang ada di wilayah Banda Aceh juga sudah tersedia. Kayak Suzuya Mall dan Simpang 5 Grocery itu juga sudah tersedia. Sudah ada,
0: Baik, baik. Oke, jadi nanti tinggal lihat aja Alebu Food ya.
1: Ya, atau mungkin kalau ada penonton yang emang dari luar bisa juga check out dari marketplace kami itu di alubufoodofficial.com.
0: Nah, benar. Di Alebu Official
1: Official Store.
0: Oke, kalau media sosial lain?
1: Itu di Instagram kami ada alubufood.id.
0: Baik, untuk media sosialnya mungkin yang pengen lihat-lihat dulu boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Karena di sana juga pasti ditampilkan ya. Oke, baik. Yang terakhir ini Kak Ika, pesan dari CEO Alebu Food untuk pelaku UMKM, khususnya generasi muda Aceh, agar berani mengangkat kuliner dan juga kekayaan cita rasa lokal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
1: Mungkin untuk harapan mungkin ya, kayak gen-gen Z, mungkin gen-gen yang emang segenerasi. Jadi kita jangan kayak malu mencoba atau jangan malu menghasilkan sebuah produk walaupun itu produknya sekecil apapun. Ya, mungkin kita juga udah lelah mencari pekerjaan di luar sana. Mungkin peluang pekerjaan juga gak sebanyak yang bisa kita dapatin. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah inovasi produk yang emang ada nilai jualnya, walaupun itu produk kecil, tapi kalau kita konsisten pasti ujung-ujungnya juga menghasilkan. Dan jangan terlalu kayak kalau kita kayak udah down mencari pekerjaan ya, gimana caranya kita yang buka lapangan pekerjaan gitu.
0: Baik, oke. Berarti itu harapannya ya dari
1: Kak Ika. Jangan malu untuk memulai aja sih sebenarnya.
0: Jangan malu untuk memulai dan konsisten penting ya.
1: Ya, konsisten.
0: Baik, oke. Terima kasih Kak Ika untuk perbincangan di sore hari ini di program acara UMKM Talk. Dan tentunya pendengar, kita sudah berbincang bersama Mauriska Amalia dari Alebu Food. Semoga kisah dan juga inovasinya dapat menginspirasi UMKM Aceh untuk terus mengembangkan produk lokal dengan kreativitas dan juga nilai tambah. Tentu terima kasih semuanya yang sudah mengikuti, mendengarkan. Dan terima kasih banyak untuk Kak Ika ya.
1: Ya, sama-sama
0: bersama kita. Semoga ke depan semakin sukses dan semakin berkembang ya.
1: Amin ya
0: Rabbal Alamin. Produk-produk dari Alebu Food ini juga semakin diminati oleh konsumennya. Sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayom.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Pragada Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentu masih dengan suara saya Dimas di sore hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya sampaikan informasi terkait kelompok ibu-ibu PKK Gampong Lampulo Banda Aceh bersama Universitas Syakuala atau USK menggelar edukasi dan pendampingan pembuatan saltera pada Sabtu 3 Oktober lalu. Dan saltera merupakan inovasi sabun garam spa alami berbahan sereh, lavender, dan garam spa. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengabdian masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan. Dan Ketua Tim Pengabdi Mutia Ramadhaniati mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan pemanfaatan bahan sederhana menjadi produk bernilai tambah. Dan ibu-ibu PKK juga mendapatkan praktik pembuatan sabun mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, keselamatan kerja hingga pengemasan dan pemasaran. Ketua PKK Gampong Lampulo Nerhayati menyambut baik kegiatan tersebut dan menurutnya keterampilan ini bisa dikembangkan menjadi usaha rumahan secara bertahap. Produk saltera juga berpeluang dikembangkan sebagai hampers, souvenir atau oleh-oleh khas kelompok PKK. Dan USK berharap pendampingan ini tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dapat mendorong lahirnya produk kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Gampong Lampulo. Ya, pendengar, itu dia informasi di sore hari ini. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 pada sore hari ini. Tentu nanti dapat juga Anda ikuti warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan warta berita juga selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Terus dengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: masih bersama kami di Prosatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, tentu masih dengan suara saya Dimas di sore hari ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal kantor

0: Dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, HUT TNI ke-81, TNI tegaskan pentingnya kolaborasi dengan rakyat. Berikutnya, tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh.

0: TNI menegaskan pentingnya kolaborasi bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Banda Aceh yang tahun ini mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berikut laporan Sindi Novita.
1: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
2: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT ke-81 TNI di Aceh diperingati lewat syukuran sederhana. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
3: Peringatan Hari

0: Ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Aceh digelar secara sederhana melalui acara syukuran di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Syukuran tersebut berlangsung setelah upacara HUT ke-81 TNI dan dihadiri jajaran TNI serta tamu undangan. Kepala Staf Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, pelaksanaan syukuran tahun ini digelar secara sederhana karena sebagian besar prajurit masih menjalankan tugas perbantuan bencana.
1: Peringatan tahun kali ini dilaksanakan sangat sederhana, mengingat sebagian besar prajurit masih melaksanakan tugas perbantuan bencana. Sehingga perintah dari Bapak Panglima TNI, rangkaian acara peringatan dilaksanakan secara sederhana, tidak mengurangi rasa hikmat untuk memupuk tetap patriotisme kepada bangsa dan negara.
0: Ia menyebutkan, peringatan HUT TNI tetap menjadi momentum untuk memupuk semangat patriotisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dwi Sasongko juga menyampaikan bahwa ancaman militer, non-militer, dan hibrida saat ini bukan lagi sekedar ancaman potensial, tetapi telah menjadi ancaman nyata. Ia meminta doa agar seluruh prajurit yang menjalankan tugas di lapangan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Setelah sambutan, acara syukuran dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemotongan tumpeng, serta pembagian hadiah kepada para pemenang lomba di HUT ke-81 TNI. Selain itu, Kasdam Iskandar Muda menyerahkan tali asih kepada perwakilan veteran dan warakawuri yang berhadir. Rangkaian syukuran berlangsung dengan sederhana dan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus momentum untuk memperkuat semangat patriotisme dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
2: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik nol Kutaraja di Gampong Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik nol. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
4: Tidak boleh berhenti pada fisik semata, pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
3: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
5: Di perubahan akan dibangun 3 pos lagi yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
3: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Himpunan Mahasiswa Kimia FKIP Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony dalam kegiatan CM Expo 11. Berikut laporan Aisa Nalvita.
6: Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony CM Expo 11 pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup agenda tahunan Himpunan Mahasiswa Kimia yang menghadirkan inovasi melalui keterlibatan siswa dan mahasiswa. CEM Expo 11 mengusung tema Break Boundaries, Direction, and Drive Change dengan berbagai kegiatan mulai dari kuliah umum, seminar kemuslihatan, workshop, hingga perlombaan tingkat SMA dan mahasiswa. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup melalui closing ceremony yang diisi dengan laporan ketua panitia, sambutan, dan pengumuman pemenang lomba. Ketua Panitia ACM Expo 11 Syarifah Zoya Zumila mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menghadirkan inovasi baru melalui perluasan keterlibatan peserta yang tidak hanya berasal dari siswa tetapi juga mahasiswa.
7: Kami membuat inovasi-inovasi baru yang di mana kami membuat acara itu yang melibatkan siswa, tapi tidak hanya melibatkan siswa saja, tapi juga ada mahasiswa. Jadi itu, jadi perbedaannya itu juga. Dan terus ada beberapa kegiatan yang kami tambahkan agar membantu juga mahasiswa, contohnya seperti workshop CV, itu baru tahun ini kami adakan. Karena untuk membantu mahasiswa ya, termasuk dari misalnya udah semester akhir kan bakal melamar pekerjaan, jadi itu.
6: Kepala Departemen Pendidikan Kimia Dr. Sri Winarmi SPD MPD mengatakan, kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan tersebut dan perlu terus dipertahankan dalam pelaksanaan CM Expo di masa mendatang. Sementara itu, Syarifah berharap CM Expo dapat terus dilaksanakan dengan menghadirkan inovasi baru dan dikemas lebih kreatif sehingga semakin menarik untuk diikuti. Ia juga berharap ke depan akan semakin banyak perlombaan yang digelar dan dikembangkan hingga tingkat nasional.
7: Semoga CM Expo ini dapat berjalan lagi dan mereka menciptakan yang namanya inovasi baru. Jadi nggak hanya itu aja yang ditampilkan, tapi tampilkanlah kimia ini, bahwasannya kimia ini bisa ditonton oleh semua orang dan tidak membosankan.
6: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisan Alvita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lok Semawe. Olahraga jalan kaki sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh, terlebih jika dilakukan secara rutin. Berikut laporan Nasrullah.
8: Berolahraga secara rutin sangat berguna untuk kebugaran dan menjaga kesehatan tubuh, seperti halnya berolahraga jalan kaki. Banyak manfaat yang dirasakan oleh tubuh, khususnya dalam menjaga kebugaran. Salah seorang penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung, Julkarna Yunus, mengatakan, selama rutin berolahraga, khususnya jalan kaki di seputaran waduk, banyak manfaat yang dirasakan khususnya untuk kebugaran tubuhnya. Menurutnya, meskipun ia masih sehat, namun berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang sangat diminati, khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
9: 7.30 kita start, kelilingnya sampai 2 atau 3 kali. Itu manfaatnya banyak sekali, Bang, untuk kesehatan kita, apalagi habis sholat subuh kita langsung meluncur ke sana, dan kita bukan lari ya, jalan jogging namanya. Ya, itu manfaatnya banyak sekali untuk kebugaran tubuh cukup enak ya, udah tuh makan juga teratur kalau bisa berolahraga seperti itu. Karena olahraga seperti itu kan, kalau kita nggak ada kemauan, pasti nggak akan jalan kan. Jadi alhamdulillah, olahraga seperti itu manfaatnya banyak sekali. Sampai ke jantung, pernapasan, ya. Pegal-pegal lino itu hilang semua, Bang. Hilang semua itu. Menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kita.
8: Lebih lanjut dikatakan Julkarna Yunus, lokasi Waduk Pusung sekarang ini sangat ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging, baik jalan kaki maupun lari ataupun bersepeda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manfaat bagi kesehatan, karena dengan berolahraga secara rutin akan membuat tubuh sehat dan terjaga kebugarannya. Demikian Nasrullah melaporkan.
2: Dari Los Mawe, kami ajak Anda menuju Malabo. Pemkab Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama merumuskan formula untuk mencegah polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam, seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama instansi terkait mencari formulasi untuk mencegah terulangnya polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas saran dan masukan dari organisasi masyarakat Islam guna menjaga kegiatan masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh Barat. Asisten Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh Ormas Islam.
11: Kita mintakan kepada Desi dengan dinas terkait nantinya untuk mencoba mencari formula agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Nanti akan ada duduk khusus seperti yang disampaikan Pak Wabub tadinya, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan konser saja, ada hal-hal lain yang perlu isu-isu yang perlu kita duduk bersama dengan para ormas maupun ulama-ulama di Aceh Barat.
10: Ruswaidi menyebutkan Dinas Syariat Islam dan dinas terkait akan diminta merumuskan langkah konkret sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pembahasan akan dilakukan melalui pertemuan khusus dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, ormas Islam, dan ulama Aceh Barat. Ia menegaskan pembahasan bersama tidak hanya berfokus pada persoalan penyelenggaraan konser musik, tetapi juga sejumlah isu lain yang menjadi perhatian masyarakat. Ruswaidi menambahkan pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk memperoleh masukan dan merumuskan solusi yang tepat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan penerapan nilai-nilai keislaman. Jika dinilai diperlukan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan mempertimbangkan menyusun peraturan bupati sebagai landasan kebijakan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Keberadaan personil TNI di Kabupaten Aceh Tengah dinilai memiliki peran sangat penting saat terjadinya bencana hidrometeorologi lalu. Salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
13: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personil TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
14: Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 dalam konteks pasca bencana. Kami melihat apa kehadiran TNI besar adanya di saat bencana hidrometeorologi kemarin ini, kami yang menyaksikan langsung akses masyarakat kembali. Apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan hubungan antara masyarakat dengan jajaran ini. Tentunya bersinergi juga dengan jajaran sekolah ini, bahwa artinya kami sekali lagi.
13: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
15: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semuanya oleh masyarakat, oleh Pemda, Polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personelnya atau alutsistanya, namun kekuatan TNI sesungguhnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat.
13: Peringatan HUT ke-81 TNI sendiri mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, seluruh prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam amanat tertulisnya juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengorbanan dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Wai.

0: Tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
1: Polemik dibatalkannya kontrak pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 6,2 miliar di Rumah Sakit Kota Sabang berpotensi berlanjut ke jalur hukum. Tiga perusahaan penyedia barang mempertimbangkan gugatan perdata akibat keputusan pembatalan sepihak setelah kesepakatan ditandatangani. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Triputra Teknomed, PT Medqueen Jaya Abadi, dan PT Hexalab Sumatera. Ketiganya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai domisili hukum masing-masing apabila persoalan pembatalan proyek DAK tersebut tidak mendapatkan titik terang. Persoalan berawal dari langkah manajemen Rumah Sakit Kota Sabang yang meminta pembatalan kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak penyedia tetap mengirimkan dan membongkar dua kontainer berisi Alkes di Rumah Sakit Sabang pada 18 September 2026 berpatokan pada klausul kontrak serta tahapan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Perwakilan penyedia Alkes Muhammad Amin menyatakan pembatalan sepihak atas paket pekerjaan berdana pusat DAK ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsorsium hingga hampir 6 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melayangkan surat keberatan resmi kepada manajemen rumah sakit. Adapun rincian tiga pengadaan Alkes dari DAK itu diantaranya pengadaan USG ekokardiografi oleh PT Triputra Teknomed senilai 1,9 miliar rupiah, pengadaan ventilator atau transport CPAP oleh PT Medqueen Jaya Abadi senilai 1,7 miliar rupiah, dan pengadaan ranjang pasien manual dan elektrik serta berangkat IGD oleh PT Hexalab Sumatera senilai 2,5 miliar rupiah.
2: Setelah pemberian tanda tangan elektronik, terjadi pembatalan kontrak. Ketika pembatalan kontrak, kami sangat kecewa dikarenakan pembatalan kontrak ini sebelah pihak. Kami sudah melayangkan surat penolakan untuk pembatalan kontrak, tapi tidak digubris oleh rumah sakit. Jadi ini agendanya kita tetap menurunkan barang sesuai prosedur yang ada di kontrak untuk mengirimkan barang ke Rumah Sakit Kota Sabang. Dan pengiriman kita ini tidak melewati batas tengah waktu.
1: Akumulasi nilai ketiga paket pengadaan dari anggaran DAK yang mencapai 6,269 miliar tersebut menjadi dasar perhitungan potensi kerugian yang tanggung pihak perusahaan. Sementara itu, pihak RSUD Kota Sabang meminta penyedia segera memindahkan barang-barang yang telah tiba di area rumah sakit. Pihak RSUD menegaskan belum ada bukti penerimaan barang maupun berita acara serah terima BAST yang ditandatangani kedua belah pihak. Di sisi lain, kejelasan prosedur administrasi pembatalan anggaran DAK ini juga disinyalir belum tuntas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Sabang Rinaldi Saputra mengungkapkan bagian pengadaan barang dan jasa PBJ Pemkot Sabang belum menerima surat pembatalan resmi dari pengguna anggaran. Hingga berita ini turunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Sabang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar alasan pembatalan ketiga kontrak tersebut maupun tanggapan atas ancaman gugatan perdata dari pihak penyedia terkait pengadaan Alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus itu. Dari Sabang, Irza Mlana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 bergerak menuju Syekh Bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkil. Sinergi Pemko 10 Salam dan BPN perkuat penataan agraria lewat pematangan SK Kampung Performa Agraria untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan daerah. Informasinya disampaikan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebelu Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebelu Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebelu Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Masih di 92,2 7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dan tentu masih bersama saya Dimas yang terus menemani Anda hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentu saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung bersama kami di Pro 1 untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Anda masih dalam keadaan baik-baik saja atau selalu diberikan kesehatan dan juga lancar segala aktivitas yang sedang Anda kerjakan di sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Baik, pendengar berpon Anda berada, terima kasih masih bersama Prosatu RW Banda Aceh sore hari ini. Dan selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda. Sembari nanti kami menantikan untuk kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ya. Dan juga saya informasikan sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya sore ini pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan rangkaian lagu religi sebelum kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran pada sore hari ini.

Ya, mereka ada perempuan anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu religi pada sore hari ini. Tentu kita akan potong lagu dari Sufi Shalawat Fatih ya. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tentu nanti sampai kami kemudahkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pukul 18:31 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita dengarkan pengajian surah An-Najm bersama Usam Bilhasballah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

semesta alam, Tuhan yang sudah memilih seorang rasul dari golongan kita sendiri, yaitu golongan manusia, yang mana pilihan tersebut mengangkat derajat manusia daripada makhluk yang lain. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi rahmat bagi semesta alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, Nabi akhir zaman, penutup segala nabi dan rasul, pembawa risalah dari Tuhannya, dan seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Begitu juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian yang seiring bahu sayun langkah membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga agama ini bisa kita rasakan manisnya beragama dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah kita sedang menikmati perayaan Maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Maulidnya besar? Karena hampir seluruh dunia merayakannya kecuali sebagian orang yang merasa tidak senang, tidak bahagia dengan diutusnya Nabi semesta alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian orang yang merasa bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sama sekali. Jadi perlu kita ketahui bahwa dari Abu Lahab sendiri ketika mendengarkan Nabi Muhammad lahir, beliau berbahagia sehingga beliau memerdekakan Suwaibah. Kemudian para sahabat ketika menanyakan pada Nabi, kenapa Nabi sampai berpuasa pada hari Senin? Fihi wulidtu, jawab Nabi. Karena pada hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Artinya Nabi merayakan hari kelahirannya dengan cara beribadah, yaitu berpuasa. Kemudian para sahabat yang empat pun berkomentar bahwa siapapun yang merayakan Maulid Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi, pahalanya sangat besar. Ada yang berkomentar seperti syahid di perang Badar. Apa salahnya kita sebagai umat Nabi, kita itu berbahagia dengan kelahiran Nabi? Di mana letak salahnya sehingga sebagian orang itu mengharamkannya, sehingga sebagian orang itu melarangnya? Kitanya wate tablo Honda, tablo itangen, kita beli mobil, punya rumah baru, kita ajak keluarga kawan kadang untuk makan-makan, merayakan nikmat dan kesenangan yang kita dapatkan. Ketika kita lewat PNS, ASN, P3K, ada orang yang merayakannya dengan membuat kenduri-kenduri. Kita ketika

0: ketika kedatangan tamu dari jauh. Sanak saudara dari kampung, dari kampung kejak kenal, trip-trip tiga merempak, kata dapun kuah pli, kita masak ayam, kita ajak rame-rame, bahkan tetangga rumah kita pergi rame-rame ke laut ataupun di ke tempat-tempat rekreasi untuk merayakan kebahagiaan ini. Jadi apa salahnya seandainya kita itu merayakan kelahiran Nabi, kelahiran seorang Rasul, nyan Nabi Muhammad, ureng tulung tanyo di uro akhirat. Nabi Muhammad adalah orang yang mensyafaati kita di hari akhirat. Apa salahnya? Oh, salahnya tidak ada bentuk maulidan seperti hari ini dilakukan pada masa Rasulullah. Dengan nama yang sama tidak ada. Tapi dari segi perbuatannya itu ada. Dalam maulid itu ada baca Al-Quran. Apakah Nabi tidak pernah membaca Al-Quran? Dalam maulidan itu ada salawat-salawatan. Apakah Nabi tidak pernah berselawat bahkan kepada dirinya sendiri? Bahkan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri menuliskan dalam Al-Quran bahwa Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Ini menuliskan, jangan salah kita pahami. Maksudnya Allah berfirman, Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi apa salahnya di ketika maulidan kita salawat-salawatan? Bukankah Nabi sendiri memerintahkan kita untuk bersalawat? Sekali kita salawat kepada Nabi, maka 10 kali akan Allah balas kepada kita. 3 adalah ke rahmat kepada Nabi, 10 boh rahmat itren kegedanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa salah lagi? Tentang makan-makan sudah saya jelaskan tadi di awal. Nabi itu ketika selesai perang dengan sahabatnya untuk merayakannya, kadang juga makan-makan. Hai tapakan ureng ibni rumo, makan-makan, apa salahnya? Kita lempar dalam grup WhatsApp, kita kumpul di warung ini, kita makan rame-rame, apa salahnya? Ini yang kita rayakan adalah kehadiran seorang Rasul yang menolong kita di dunia dan di akhirat. Di dunia ditolong dengan cara yaitu diberi hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar. Di akhirat akan disyafaati kita bagi kita yang suka bersalawat kepadanya. Jadi mungkin orang-orang yang mengharamkan tidak suka dengan maulidan karena mereka membayangkan pada masa Nabi nama maulidan itu tidak ada. Maulidnya nahana. Yang ada pada masa Nabi adalah perbuatan maulidan yang kita lakukan. Saya pernah dengar cerita dari seseorang. Dia mengundang seorang yang anti maulid pada acara maulid. Kemudian ditanya oleh orang yang diundang tersebut, ini acara apa? Ini maulidan, Pak. Oh, maulidan. Ya. Oh, boleh seperti ini. Kenapa boleh? Bapak kan dulunya mengharamkan. Saya pikir maulidan itu bagaimana? Ternyata maulidan itu baca Al-Quran, minimal Fatihah lah. Di maulidan itu ada salawat-salawatan. Siapa bilang salawat tidak boleh? Di maulidan itu ada makan-makan, bahkan akan mengajak fakir miskin dan anak-anak yatim untuk makan bersama. Apa yang salah? Tidak ada. Maka beliau mengubah fatwanya. Yang dulunya beliau klaim haram, sekarang beliau menganggap bahwa maulidan itu halal dilakukan. Karena secara nama tidak ada dulu, tapi secara perbuatan dari masa Nabi. Karena sebetulnya salawat itu sudah awal dulu, karena kalam Allah kadim, duluan salawat dari Allah dan malaikatnya kepada Nabi. Dulu ketika Nabi Adam ingin menikahi Siti Hawa, maharnya apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang salah tentang perihal maulidan, bacaannya tidak ada yang salah. Ada yang salah dari maulid. Apa itu yang salah dari maulid? Ini adalah hal lain, seperti pemborosan, boros. Di mana borosnya maulid? Ada pernah saya lihat dikirim sebuah video oleh kawan. Jadi dalam video itu acara maulidan. Bentuknya itu bagaimana? Perang nasi. Icok bu irhom gede. Awak belah deh ke kenang bu yang kenang rom. Abengeh. Diambillah nasi, dilempar orang yang lempar pertama tadi. Sehingga yang terjadi apa? Perang nasi. Bersih lagi perang Iran dengan Israel. Cuma beda aji bu irhom. Irhom keno, irhom gede. Saya lihat dalam video itu ada beberapa orang tamu tinggal ke pajak bu kahana merasa li. Apa ni merasa lo? Nah terbayang tu watego di pajak bu 90% masuk ke mulut, 10% rehat lom sisa dari mulut kita ke makanan kita. Icau bunya ni pupa hulai. Mankan hana moho tingat. Jadi itu sebuah pemborosan, mubazir, buang-buang. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Yang mubazir itu adalah bestinya syaitan. Kemudian pemborosan dan mubazir itu terjadi di mana lagi? Ya, nah istilah orang sang-sang watetro bak mulutnya dekha, lapar sekali dia, sehingga gubuh-bu kadang pula punin gecok menu ubena yang mupuduk naik ke gecok getumpuk aju mandum. Akhirnya apa? Tidak habis. Itu adalah sebuah mubazir dan pemborosan. Itu hukumnya dosa, haram buang-buang makanan. Tak mudah hana tacok lagi tanya jid ipu olegom jid ipajuh ke untuk support ataupun ke untuk malam. Tapi hana nafsu kuat, kekuatan tidak ada. Padahal kalau sang dumpu hawa, dumpu habis. Tapi akhir-akhirnya apa yang terjadi? Pemborosan, mubazir. Itu sebuah dosa. Kemudian apalagi yang salah dalam maulidan? Dalam beberapa tahun ini ada juga bahkan yang sedang viral, panggung maulid dijadikan sebagai panggung konser musik. Jadi ini sebenarnya bagaimana? Apakah ingin merayakan kelahiran Nabi ataupun ingin bersenang-senang berdalih bahwa ingin merayakan maulid Nabi? Ipudu konser. Jadi panggung-panggung maulid, tapi yang dibuat itu adalah konser musik-musik pop. Bukan salawatan, bukan dakwah Islamiyah. Ataupun ada dakwah, tapi waktu dakwah kadang hana mencikat membaca pi dengan sejalah sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sesuatu yang salah, tidak benar. Panggung maulid bukanlah panggung konser, tapi panggung maulid adalah tempat kita itu berselawat dan tempat kita berdakwah, menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang menjama Nabi ke ibadat tempat yang manyang untuk gedakwah kaumnya. Salah satu bentuk kita buat ceramah maulid hari ini yang kelegian. Cina bayangkan orang yang nontonnya umat Nabi bak masanya. Pendakwah itu seperti Nabi pada masanya. Ya, jadi memang sulit. Kadang yang kepegah le tungku dakwah A, tapi yang kita dengar adalah B. Anak sinkron. Sebagian ada melawan, sebagian ada menentang, sebagian ada yang tidak sama dengan isi pikiran. Kemudian, apalagi yang salah dengan maulid? Ada orang yang membuat maulid itu karena petenida, egois, ataupun tempat untuk menyombongkan diri. Ya, kalau pegah-pegah bakob, ilung kalinya lu pegah maulid dua boh lima lungsi. Seolah-olah maulid ini kompetisi, sebuah perlombaan. Esensinya, intinya, tujuan utamanya itu mulai dilupakan. Sang-sang maulidnya kan le kesenang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah dijadikan sebuah musabakah, perlombaan. Ya, sehingga mutanding-tandinglah, mutanding-tanding menu. Bukan tidak boleh banyak menu, jangan disalahpahami. Silakan memperbanyak menu, tapi niatnya itu kan untuk takoh canggom. Wate tahu kita lihat tetangga kita saboh kaming. Ego kita, hasut kita, dengki kita, mangat tak saboh kaming. Tak pegatlah dua boh untuk mengalahkan tetangga kita. Ini mungkin dari segi niat tidak menjadi maulid lagi, tetapi sudah seperti kompetisi yang ingin mencari kepuasan diri. Ini juga dalam agama dipandang salah. Kemudian dalam maulid itu judulnya maulid, bahasa Aceh judulnya maulid, tapi kejadiannya bukan maulid, maulid. Namanya maulid, maulid, tapi akhir-akhirnya maulid. Itu kejadiannya biasanya ketika musyawarah tentang maulid. Wate duk pakan rame-rame pegah masalah maulid, nyan nayang sampai maulid. Jadi berubah judul dari maulid menjadi maulid. Dari maulid menjadi maulid. Itu yang sering kita perhatikan mungkin di dapur. Ketika tidak ada tidak sama pandangan tentang apa itu bumbu atau apapun itu, tentang cara kosi, tentang cara masak, tentang cara bagi atau apapun itu, maka disitulah terjadi caci mencaci, maka disitulah terjadi hina menghina, maka disitulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang payah ujung-ujung payah lid dengan parang. Jadi tujuan kita itu bahagia, berbahagia dengan lahirnya seorang nabi pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terjadi di lapangan justru perkelahian, permusuhan. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hal lagi. Ada satu hal lagi yang sering kita lupakan dalam maulid ini. apa itu yang sering dilupakan? Yaitu berakhlak seperti Nabi pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya yang na selawat raya-raya, selawat patah panggung, watai lengi patah daku, pegak kauri menghambu, ujung-ujung jihjit kebuite. Menghambu pegak kauri, watai geboh mekele. Kalan orang kadang ubat, mereka ubat semaja ubat geboh. Nyahana geboh mekele. Kepikir orang watai maulun, jid bahbah boleh foya-foya, padahal itu tidak diizinkan dalam agama. Jadi perayaan maulid hari ini yang kita lakukan itu sebagiannya jauh daripada akhlakul karimah, lebih kepada gengsi. Kamu lomba-lomba antar kampung ledung, kamu lomba-lomba antar kecamatan, bahkan antar kabupaten, yang lebih besar lagi antar provinsi. Kalau gaya sebuah perlombaan yang tujuan akhirnya mencari kepuasan diri, tidak ada keinginan untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sebagai kata pengantar saja. Kemarin kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak Nabi. Ini sangat sesuai dengan keadaan, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berbahagia dengan kelahiran Nabi saja, tapi kita itu harus mengikuti segala tingkah laku dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan selanjutnya sambungan daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Wa khatamuhu fid dahyal basu fi khinsirihil iman wa rubbama labisahu fil aisar. Sebagian daripada tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu sering menggunakan cincin perak yang digunakan pada kelingking tangan kanan, dan kadang-kadang juga beliau gunakan pada kelingking tangan kiri. Itu adalah sunnah yang hampir terlupakan. Kita yang jemaat dah pakai encin jaman wate tengah megah mecehu batik iyo ya, nyam batik ke rumah habis ya. Ya, urau malam cok sente sabah i sabah rom cok bate salan rom lu dengan sente kenyan pun urau malam. Ada yang minta dibeli 1M, gak ada yang jual jina mesribe handa kuli wate yang mecehu nyan menyom berempak dengan orang yang galak-galak model lagi nyan mantip lu nana jarau punuh bate encin wate jina handa soleh. Ternyata itu adalah salah satu sunnah Nabi, menggunakan cincin yang terbuat dari perak di kelingking kanan, boleh juga di kelingking sebelah kiri. Kemudian sikap Nabi yang lainnya, yardifu khalfahu abduhu aw ghairuhu yarkabu ma amkanahu maratan farsan wa maratan ba'iran wa maratan ba'lah syahba wa maratan himar wa aw maratan yamshi rajilan hafian bila rida wala imamah wala qalansuah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali Nabi ketika berpergian itu kadang menggunakan kuda. Kadang-kadang Nabi ge'e unta, kadang-kadang Nabi ge'e keledai. Nabi tidak pernah naik kedelai. Nyo kedelai kacang, keledai. Jadi apa maksud daripada perkataan ini? Artinya Nabi itu tidak pilah-pilih. Nyo na lungkalan sebagian teman tanya ngan pu taja ngahonda o ngahonda dari tauro lung hanalungja ngan pu taja pakai apa kita pergi, pakai mobil Avanza. Kalau Avanza saya enggak ikut, kalau Innova saya ikut. Jadi menyauli kita nyonyo suka-suka masih pilih-pilih dengan kendaraan apa kita pergi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra yang gedumenya yang gede. Bahkan kadang-kadang Nabi itu membawa sendiri untanya sedangkan di belakangnya itu adalah budaknya. Ya tayang kan tadi macam masa pembantu kita di belakang kita yang menyetir. Seolah-olah latihnya perasaan tanya bahwa budak itu sudah menjadi bos tansang karya pangkat dengan getanya nyan haitun latih. Kemudian tingkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamshi rajilan hafian. Kadang-kadang Nabi itu ketika berjalan bertelanjang kaki. Kita yang jajak bengal berjalan. Anak pakai silom. Kadang-kadang Nabi ketika berjalan seperti itu. Bila ridain awate gejak hanagu pakai rida kadang. Wala imamatin, Nabi itu sekali-kali tidak bersorban. Kemudian wala kalansuatin, jangankan bersorban, berpeci pun kadang-kadang Nabi hana. Ya, hai lagi tanya si. Panen ada tu upiah tapi dalam rumah si gagal ke hana tu si. Artinya ini adalah cerita yang dikisahkan oleh para sahabat yang pernah melihat tingkah laku Nabi keseharian itu bagaimana. Mamnya Nabi gesuk kupiah tapi kabir. Maka hukum pakai kupiah wajib. Tapi hari ini hukum pakai peci itu adalah sunnah. Ya, sunat ana wajib. Yang pakai sabi ke wajib dan yang orang dajak ya pakai peci bersama dengan Nabi lah. Ya, hanjib peci lain. Nyaman. Kemudian waya'udul mardha fil aqsal Madinah. Keseharian Nabi itu di antara tingkah laku Nabi Muhammad yang diriwayat oleh para sahabat, Nabi itu kadang suka mengunjungi para sahabatnya yang sedang sakit meskipun berada di ujung kota Madinah. Artinya kalau sampai berita kepada Nabi bahwa sahabat yang sakit meskipun jauh, Nabi tetap mendatanginya. Ya, karena besar pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit. Nyale kita nyo tatayang le na jio. Jio puto. Jio o kakeunya jio han longja. Kemudian bagaimana keadaan Nabi yuhibbut tiba? Nabi itu suka wangi-wangian. Nabi itu suka memakai parfum walaupun tadi ngariwayat Nabi yang dah hanaga pakai parfum ngan beruh mentang luar biasa. Beda ngaruh tanya kan. Ruh tanya 8 meter tinggai beh likun. Mubeh luar biasa bertuh hidung dulu boleh-boleh hidung. Tapi kalau keringat Nabi Muhammad SAW itu sudah harum. Meskipun harum Nabi juga menggunakan parfum. Ya, pakai parfum. Belum beo sapo minyak atas. Wa yakrahu raihah radiah. Nabi itu membencinya cerita sahabat tentang Nabi. Nabi itu benci bau yang kem, backhand, bau yang keji. Makanya kadang kita sekali-kali kalau itu bau badan yang sangat luar biasa ingin mendatangi masjid untuk berjamaah, sunat mana boleh? Karena bau kita kadang mengganggu fokus kawan di sebelah ataupun jamaah yang ada di satu daerah. Nyo lagi yang asih banget. Be gada. Yang menyata sok baje yang kalhe urohan itu pui lawan. Ane itu pule gom. Iban be baje danyo, kiban keadaan danyo ane itu pule gom. Karena pengaruh asi menyedot bau. Tapi menyawa bak tempat memusalai kampung yang hana asi be bala asi mekipah ngin ta. Yan 8 meter deng mube baje danyo. Mube ru danyo. Maka jih ketika berjamaah itu supaya tidak mengganggu khusyuk orang lain, disunatkan untuk mandi dulu. Makanya kan wate ja Jumat sunat mano, wate ja sembahyang uroraya sunat mano, kupu nak gadah bau yang keji yang bisa menghilangkan khusyuk orang lain ketika beribadah. Nak mudih hurung buno khusyuk wate kesembahyang. Wate kedengar khutbah dengan ceramah fokus. Tapi karena ada bau yang menyengat dari samping, begetik dengan di samping. Sehingga terganggulah fokus. Fokus dia teralih kepada backhand. Bukan lagi kepada ibadah itu sendiri. Wa yujalisul fukara. Nabi itu tidak gengsi karena gegetannya. Daga kalan urang hana beng. Orang fakir, orang miskin, Nabi tetap getemdu ngawurungnya. Nyata yang jino ikalan, napeng ke em puhana, ladu mana ikun, cuma pantau terus. Waktu disikapi, waktu ipupun, akhlak dia sehari-hari, hai temengan dengan orang-orang yang tidak punya uang. Di kampung long, daerah kawasan Aceh Utara yang naurung siro jaman dijauhi oleh orang lain karena kemiskinannya. Ho yang geja gemutang, ho yang geja gejep ikupi gom. Maksudnya tingah dapesan kupi sabong lah yang geja gayan kedua di samping gejok kupi tanya gejep baju. Pulang rukuk, rukuk cibet tanya. Asai nak rukuk detik atas meja, supaya rukuk, gucok, gupim aju. Belakai dia. Artinya ekonomi beliau cukup sulit. Sehingga banyak orang yang menjauhi beliau. Anggiti mengen. Pekan. Ayah saya teruk. Kan kamu haba-haba. Nyok karugo dalam. Baik, katrui. Karugo dalam. Habis lom kupi, habis lom rukuk. Kadang-kadang beliau yang gedu aju, langkawa rame, pede memang orangnya, langsung gedunya jaro bang, nubuh kupi tikan, ataupun tabuh. Ya anak bayi lah, gepreh urung di samping, untuk bayi. Jadi, beliau memang pada masa itu, hana sapu, cukup miskin, untuk tidur. Saya kurang paham dengan ceritanya. Tapi menurut pengakuan warga setempat, beliau memang tidak ada apa-apa. Anak sepu kan. Nyona peng gitu upah kadang siuroh. Nyona sepuluh ribe yang kenyan udik mati. Lam sepuluh roh. Nyona singah. Anak berarti singah bertenduk lah. Jadi beliau itu mendekati orang-orang yang ada kadang. Sebagian orang menganggap beliau itu parasit, penganggu, urang pa bepeng. Ai kai pegah mano saya tugayan karukod. Padahal itu adalah ladang tempat kita beramal dan bersedekah. Jadi kalau Nabi sendiri tidak gengsi, wa yajlisul fuqara. Nabi itu kalau melihat orang fakir miskin, Nabi itu getemdu. Ya, mau menemani, mau mengobrol dan lain-lain sebagainya. Urung saya, urung saya nyan kemudian na rezeki bacut gebila Allah, ana dodepu punya harta, punya uang sekitar 2 miliar. Ya, urung ngasin muno, ya ipujo lego tiba-tiba na harta ke na sedekah, na rezeki ke berempat peng 2 miliar. Apa yang terjadi? Urang yang puji ke nyana wai sudah mulai mendekati dia kembali. Apa yang terjadi? Urang-urang yang pernah berjasa kepada gayan gebalah sekirika. Tempat pengkeron 20 juta. Kuku 20 juta. Iron awai pernah nabi gelung kupi, pernah nabi gelung ruko. Artinya apa? Beliau itu mengingat jasa orang lain. Mungkin cukup sekian saja. Kita lanjutkan di lain waktu. Mengingat waktu. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari. Bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang

0: anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
1: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
1: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berebut apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana! Pergi!
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Bu, ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, nak.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
3: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
6: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
6: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
6: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu. Dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
3: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
7: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
3: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
7: Maafkan saya, Alia. Maafkan saya.
3: Sudah Pak, yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
0: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Banda Aceh malam ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi 5 Oktober 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, seperti biasa ya, nanti sesaat lagi tepat pada pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama berbalas pantun dari Pro 4 RRI Banda Aceh bersama dengan Bung Dedi. Dan pendengar, tentunya selain itu juga kami akan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi yang menarik, juga ditemani dengan pilihan lagu terbaik dalam Banda Aceh malam ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Bogos Warilun dan pendengar ya, masih bersama RRI Banda Aceh di malam hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersama Anda di program Pantun dan Syair. Salim bahagia, salim memilunduan ke rekan sahabat Mandum di Pat Manteng yang tengah mendengar siaran kamu. Bagi yang ada di kawasan Kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, Sabang. Adapun orang-orang yang ada di luar daerah, ada dengan siaran kamu ada aplikasi RRI Digital, menancit yang ada dengan kamu ada audio streaming di www.rri.co.id. Sabu harapan orang-orang dalam keadaan sehat, sabi anak orang sapa, terlebih yang dengan sahum sapat dengan keluarga. Mudah-mudahan rasa bahagia cukup rasa bahagia kesempatan malamnya. Okay. Lagi biasa, saudara kamu yang kena kirim karya pantun atau syai urengren jit langsung ne kirim bak lemboy WA kamu bak 082176540 kamu ulang tiga tu saudara kamu yang kena kirim karya pantun atau syai jit langsung ne kirim bak 082176540 ya. Dang-dang depreh yang kena kirim karya pantun atau syair warilun lagi beta ta puta dileh abu lagu awet tua gedeo ba kepadan malamnya.

Borelun saudara kamu yang kepan sabo lagu awai suha kedengar bak program pantun ngancai malamnya edisi Uro Senin atau Uro Tenayan tanggal 5 Oktober 2026 lunduan kalian puno suara Syakir Daniel judul jih wayang setia ya saudara kamu langsung dah baca untuk karya pantun yang kaditamang bak lemboy WA kamu bak 082176 54 0 pantun yang pun dah baca pantun karya Bang Rizky judul ji Hana Patabangga kiban ke atau pantun tuan-tuan baca tak dengar sama-sama ya. Dicumba putih si cicim pala hitam ni bakpa kuning digaki diri lon haide hana patah bangga rugo ta cinta lebih ge ta benci dum kebahagiaan bak tutu kata tapi yang nyata luka ulun beri tip uro Tuhan drone kecewa buh pane ta rasa cinta yang hakiki selama ta jalin kisah asmara pe yang ta pinta hantom terpenuhi menyona lain yang lebih ni bak mata ulun karela gata ika janji mau pasrah lah menan lagu usaha lah bego Bang Rizki kan tak lanjut lom karena dengan lun hanjut tak bangga wajah ngan harta hana pataki cuma ke pantun modal usaha buh panai rupiah ditamang lam laci gampang lebihnya Bang Rizki kan karena media sosial kan yang jid pekir nanti mungkin cara geroi sama rupiah yang penting utaha ambil gendu lanjut lah ada dalam gleh kacang lun pula cuma tip ketira han gelah kecampli ke pawon doble hana pat lun mita kiban ulun ba poma ngan abi hudep mesepet dalam keluarga karena urung tuha hanya petani nyopih disakit tengoh lun rata tinggai preh deka kehendak ilahi semantang umu Allah beri nyawa segolam kata dikun innalillahi gata lun rindu sayang ngan cinta tapi lun rela gata mita pengganti okey pantun karya Bang Rizki judul Jihana Patabangga terima kasih dan pantun-tun kalun tuan baca ni bak malamnya ya. Tak kalan lain lom tak buat warih lun dari tokohnya yang kakak mau terima pantun keluar pantun karya Bang Cempaka judul ji selamat jalan cintanya getang bak tak dengar tak baca judul tangnya pasti pantun kecewa ban ke tapi anak ada dong di mana atau di dalam tak baca dia ya? Di langit manyang metabu bintang mesagup awan kena udunya mesalup cinta kawin han jalan selamat jalan cinta adinda bait pun mantang getang kamu lengi mata indah meukih masa yang tilam masa pacaran ngan bungong desa jino hanali putu hubungan bungong idaman kagopo jemba di dalam hati ingat kenangan saboh impian jino kasirna harapan hati bak pelaminan hantruh tujuan kakaram betra tabah bang tua tinggai bak foto kodak mesraan kodak mesraan saboh lukisan bak buku gambar ancu suasana menggento intan karena hartawan mepitah dua tijoh imata sedih hanaban gasih kalekang cinta pak dua tinggai preh uro lunba lamaran padahai sayang awai gop tanda mau jahat tak lagu ayo kana tadrom deh kupu tak jako tak gop lanjut lom lun rela hati terseksa badan ada lagi nyan tetap lun sabar kesuai judo gebi le Tuhan yang penting dendam bekna dalam dada rika metulih megarih hitam gelanto petan pelepi jiwa terkadang lemah dalam ingatan mata yang tilam getanyo dua
Kisah lon uke lagi buat berdal, tinggai kenangan hati kecewa. Han ik lon pikir wate lon kenang, putuh harapan bungong lon puja. Nyan ban kisah lon yuh mata tilam, batin ngan litan, bejit bejit ke desa. Kadang na tutu yang kejanggalan, meah lon tuan nyo tilap haba. Bantun karya Mang Cempaka yang kali dah baca bak malamnya dan tak putalom dileh lagu yang kalon puan petiap kalinya dari suara Toyo Cudrani judul ji Sayup Cinta hanya ke lagu ji.

bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kenduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kenduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kenduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena

0: prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kenduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan Tengku Penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun dan cedera kamu yang mantang dan dengar suara program Apet dan program Mata RRI Banda Aceh ni mbak malamnya. Mantang mbak program Pantun Ngencai di Tiurutenin 5 Oktober 2026. Ke posi kurung atau po 20 ta lewat 15 menit waktu Indonesia Barat mantang le tisa kebersamaan gedeo ba program pantun editi malamnya eh lontuan ulang tiga de wari lon cedara kamu kurung ren yang mungkin ban dengo atau golom tempat metulih mencatat lemboi WA ya jilangtung kirim de karya pantun atau cai urang ren ba 082176 54 putih kurung kotong 082176 54 putih kurung kotong langsung dah buka alam cedera kamu pantun kalinyo karya Bang Andes ya. Judul ji jaga tikuntung ban kato pantun tak baca tak dengar sama-sama eh. Tak pegat pagi, bek bala tutuh. Tak jaga lampu, bek kameng cuca. Tak jaga rupa, ibu nyang jio. Bek tamai lambro, ureng cik gata. Lundrawi haba sebago penutuh. Ngan bek salah paju, roh yang metuba. Lundrawi rampak, haba penaju. Haba mutauh cukup ngan fakta. Nibak malamnya, jino lun katruh. Lun ba penaju natehat haba uram bang rawi pucuk kajio trip tat ilun tro lam rampo maja hon ni ja berken getang tibu tat memang ne jaga hai bungong lempuh be sampo ne ti bro aba urang tuha male di donya akhirat hantro nyo ulun petro be kira gata bungong yang harum beji cukup jio Benyan San Pedro dutun ngan kota. Memang sip hek bak tak jaga tubuh. Naptu yang teruh memacam warna. Kutuka bacut yang kumbang pajuh. Sama cit beru yang menan cara. Sama tak jaga dek kibanyo. Sama tak jaga dak jid bek jiu. Nyawate katruh nelamar saja. Kumbang desa jaring jinoroh sebab kadi paju li kumbang gulana. Kumbang gelante yang jahat paju dajit bek le troh, bek le dicuca. Maah bacut gasa lun rauh, haruh lun petroh bahpi gata. Hek tat tateme yang manteng luruh, nyonyang hau-hau leka u Jakarta. Okey, Bang Andes, terima kasih. Kali dah baca cit. Karya dan nibak malamnya eh. Takalan lain lom cedera kamu pantun dari to kalinya pantun dari karya Kak Eti judulnya Kawin Fakta kiban ke atau Kawin Fakta eh dengar tama-tama Assalamualaikum sigom wari hana tatulih ke haba tatulih ke Kawin Fakta Sidro pemuda getem meabih demi pelarih finyak darah. Dalam cerana ranup selasih gapu getindih kecukup atra. Mekawin paksa cukup melapih hati lam sedih fi umum masa. Han tenang geduk han tenang bagai sebab pelarih hana dihawa. Kepu bak meja sedia ngan ilih menyo mencurih hati ngan dada. Wahai pemuda yang ka mehabih, tabi semilih ke anak darah. Mubek tak paksa rasa si gadih, harta habih han bahagia. Betulnya hana dasar cinta memang payah bahagia ya ke. Mekru semangat pukat, bagaimana? Mekru semangat pukat lambui, kadrangan bilih jiuh merasa. Si dro-dro nyata, si agam belah dih, hana luntulih. Haba putuna menyotan redok di langit putih han mungkin warih ujin jidika menyobak gata han payah pengatih dari belah deh. Dari belah deh je ku surut segera. Kekawin paksa bacut tatulih. Ada kacanggih jaman nyomata. Menyan budaya manteng cit lari. Cukup tat pedih. Ote tak kira. Memang di langit melapih-lapih. Tabuh nyan tambih ke anak darah. Golom tak rasa wahai nyak warih. Tak ik bak bintih. Ote kak cinta. Jadi nan cerita ji menyo kena awak je no cinta ditolak dukun bertindak jadi ka payah ai binti tapi nana ji man hana hana ji dak hana separah li lagi jamun untuk patah-patah nak darah berkahwin tu lagi an le ji no yang memang kagalak dro tu memang walaupun mantang nah tapi hana ramai li lagi jamun yo jamun memang hidro ke darah yang katruh bang je yang pulan pulin nah mau mana mau getem je awak jino ka janggih tu ke okeylah saudara kamu ta dengar lom lagu pilihan lon tuan yang kalon setiap kalinyo suara Jamal Al-Fatah.

Jaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

banget sih Warilun, saya dari kamu mantang setia bapak program bantuan ngecai malamnya editi urutanin tanggal 5 Oktober 2026 ya. Ka poti kurang lewat 56 menit wadah Indonesia Barat mantang na beri-beri mode karya bantuan yang akan kita baca bapak malamnya eh. Bantuan kelima kita buka karya Bang Mukhtar. Judulnya antara dua malam. Iban gato pentun ih. Kita dengar nama-nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam segitu mula pun lunbi kepada rakan Umi dengan Abu. Bak malam minggu dengar lun rawi. Cerita kita malam minggu lagi tang pada pada kalanya. Rika yang kepun tedang berlalu. Nibaknya minggu ke muda-mudi. Asai oh katroh sabi menunggu. Mangat bek karu wap ingkar janji. Takalan heboh ke malam minggu. Status diserbu adun dengan aki. Nyan ladum galau pegah kelabu. Ladum yang rindu taling membagi. Membagi gatih duduk si bangku. Berbagi rindu pegah serasi. Mejak-jak dua surat tan sapa seakan haya tengah promosi. Pada harim gekun li tengku nyomenan laku sagai han gebi. Nampak terbalik salah lop buku. Sang-sang cit geyu mata bak nabi. Sungguh beruntung bukan han laku. Ureng lun tuju gak genasih rabbi. Bukan si jomblo bek salah buhu. Han jikap rayu hati terkunci. Tema kedua status mecehu. Menan ulun lengkap ngendali. Bak malam Jumat sunat kendengku. Lain lun bahu di muda mudi. Di ureng tuha nyangka W. W ke macam kehidran. Han gebi karu bak muda mudi. Padahai sunat memacam ta'e. Pahala melingka mekali-kali. Panjang melawit lingka bak labu. Panek meiku utom bak ubi. Kadang cerita habar lon tabu. Kesan tan mepe ke intisari. Meah lon lakeh lewat red laya. Kadang terganggu pantun lon rawi. Lun tulis pantun mangat bek sengu genanto mentamu ja silaturahmi. Okey. Terima kasih. Tak cakap lain enam. Pantun karya Bang Bayu judul ji kanduri molot. Ya. Munyo tengah musim-musim ji kanduri molot ya. Kekal ketulis pantun kanduri molot. Ya, tak baca. Assalamualaikum, salam ulun bi ke mandum aki dan sekalian tanya peraya pang ule nabi pahla Tuhan bi umat Islam. Yang pertama pun pang ule nabi kewarih nabi sahabat di Gopnyan. Hana tuo cit salam ulun bi ayah dan umi dan sekalian. Jino pi katroh bulan tan nanti. Bak molot nabi pang ule alam. Betatim ingat tanyo kanduri pahla Tuhan beri dengan amalan. Kanduri molot pang ule nabi selawat tabi sidro janjungan. Taba bu idang dengan tapusi. Taba meriti ngan atau idang. Ke anak yatim tabi kanduri. Tabuh lan lam tapi si manok panggang. Tanyo peraya pang ule nabi pahla Tuhan beri mekuyan-kuyan. Bulin mecehu kawe tenggiri. Angin dipati riuk mengguncang. Maulidur Rasul tak peringati. Uro lahir Nabi sabi tak kenang. Gan ala kada tanyo kanduri. Dengan iti'i patso lam rantang. Buah iti' matin ngan si kebiri. Tabi kanduri jame tak undang. Kok jelame pula. Tabi kanduri jame tak undang. Tak undang jame untuk dia. Ya? Lanjut lom. Tapi semarak bak mulut nabi. Mudah rezeki. Menyota kenang. Geidang tabak melapih porsi. Si itik belati ngan manuk rendang.
Bak kamu molot menohi hai aki. Ni bak saudari lain lom macam. Resam han sama lain tradisi. Bak kamu aki cit menorutam. Geboh lam tabak memacam porsi. Teruh bak boh giri dengan boh mamplam. Bulukat kuning tari gebagi ranu pi gebi dengan makanan. Gepuduk dakwah memperingati ke umat Nabi seluruh alam. Tama selawat ke sidro Nabi, syafaat gebi tamah amalan. Urang medike meranjo riti selawat Nabi sabi tak kenang. Tanyo kanduri pahla Tuhan beri ke umat Nabi urang itulah. Di langit manyang bintang meriti, cahaya pelangi awat teh tiang. Rabiul awal yang ulun nanti, bak mulut Nabi sabi lun kenang. Bek tua rakan tanyo kanduri, pahala Tuhan beri rahmat mekuyan. Tanyo tak sambut uro lahir Nabi, selawut tabri sidro janjungan. Ono memada syair lun rawi, kisah ke Nabi utusan Tuhan. Bak lain wate sambung kembali, tanyo pahami wujud pedoman. Ya, pantun memperingati uro kelahiran Nabi atau bulan mulut ban ke mekanduri. Gak jadilah kamu dah dengar dalam dile lagu yang kamu tiap kalinya suara Ramlan Yahya judulnya Dinda.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Suri London, saudara kamu manteng setia ba program pantun ngecai ba kesempatan malamnya ba urut tenin ada urut tenayan tanggal 5 Oktober 2026 sabo pantun kenilih awarilun yang jida baca ba kesempatan malamnya ya. pantun karya Kak Rismanita judul jih harapan. Oke, langsung dibaca. Ada mejuta meribe saing, hana me paling mesiblah muka. Kiban di luar menan lambatin, menan ke candin, oh ka mencuba. Sejioh-jioh terbang cicim, di medang kayim bak cabeng pala. Hana li arah, hana li lain, bak cabeng ranting tetap mengita. Kapatah sayup otroh bak ranting, terbang holain hana lidaya. Misa terkenang getah pelakin, sigo mengkereling hati kabuga. Menan umpama rasa lambatin, hati ledekim oh tak cerita. Katrip tak masa bungong bak sanding, jipreh pendamping pesijuk lara. Mekru semangat mau dimangging, hati katekim doa bak kanda. Ada mepingko kajilah batin, hana yang iring dalam istana. Aleho judo e kanda malim, putro dimangging hati tatubra. Tun dengan masa karab melutin, manteng bak sanding darah lam luka. Malam pi deput cahaya pi kling, patah karanting terkejut raya. Sengu lam dada subra lam batin, lara mepanting di dalam jiwa. Mekru semangat engket seriding, kata lo banding meneng jenara. Kanibak gadeh hana melain, ubat pelicin han payah supra. Kesuai luka citka mekuring, di dalam batin tegleng mecula. Han so ik leboh pegadoh pating, sebab si candin kamenan kadra. Nibak sabuh tun yuh truh taun kering, sabuh sinalin gadoh lam tika. Ngan bangsa singke selangke batin, pucuk pucuk jambe kling hanjit ban pinta. Meno tekedi Allah bilazim, keubat batin jiuh lagona. Sengkak tak dada oh lon cuba kem, hancur mekeping me bura-bura. Okay. Pantun karya Kak Rismanita ya, judul di harapan ya. Keban saudara kamu pantun tendelih yang jid lon puan baca bak malamnya. Nah dua buah pantun tu yang ana tempat baca lam karena kadelat dikirim. Insyaallah akan anda baca malam Selasa uke dan insyaallah lagi jim dan wadah yang tak ada. Kamu ulang segote ke waris kamu yang kena kirim karya pantun jid nak kirim bak lembui WA kamu. Bak 082176540. Tegolam belum tuan pamit bak program pantun malamnya. Okay, maaf beritahu mungkin salah silap maklum tuan baca atau kenapa irama ya. Maklum manteng supir serap dang na supir sa ya. Insyaallah manteng ngelun tuan ya. Ya luna kiri ngan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kapula kacang batan ho ano mangan taumpo bagah meupu mengada dile untuk malamnyo malam Selasa upu merumpok demak warih lun ohno dile pantun uronyo Selasa upu ta merumpok demak.
0: Rupet

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Selamat malam untuk yang masih stay mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, dan juga di frekuensi langsung di 97.7 FM ya. Oke, tentunya malam ini pendengar, saya Khaira juga masih menemani Anda lewat udara ya. Hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan BTW, bagaimana untuk Anda pecinta timnas ya? Apakah kalah atau menang malam ini? Saya harap sih mudah-mudahan menang ya kan. Walaupun memang saya dapat informasinya kalau timnas kalah. Ya, jangan kecewa. Ini masih ada waktu ya, beberapa menit lagi mungkin mudah-mudahan timnas menang. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, tentunya kita masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa yang mau request tentunya sesaat lagi ya pendengar, setelah saya hadirkan lagu-lagu dalam ruang rindu malam ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu Aldis Manca. Jadi persiapkan lagu terbaik Anda dan juga salam terbaik Anda untuk siapa aja ya. Oke, saya hadirkan dulu lagu dalam ruang rindu malam ini, ada darinya Boyzone dengan judul Everyday I Love You yang dirilis pada tahun 1999. Kemudian untuk lagu yang kedua ada Celine Dion. Biasanya kalau Celine Dion itu sering saya hadirkan My Heart Will, ya begitulah. Saya lupa judul lagunya apa. Pokoknya backsoundnya itu untuk film Titanic deh kalau nggak salah saya ya. Namun kali ini Celine Dion-nya saya hadirkan lagu darinya dengan judul Nothing Broken My Heart yang dirilis pada tahun 1992 ya. Oke, pendengar dari studio, saya ucapkan salam dengarkan.

Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya Anda sudah mendengarkan lagu-lagu dan juga sudah ditemani lagu dalam ruang rindu malam ini ya. Kemudian selain Celine Dion, pendengar juga saya hadirkan lagu untuk Anda, Bryan Adams dan juga Mariah Carey. Nah, kalau menurut Anda, empat penyanyi tersebut mana nih yang paling relate dengan kehidupan Anda di masa nostalgia? Apakah darinya Boyzone, Celine Dion, Bryan Adams, atau dari Menyasi Mariah? Itu bisa Anda jawabkan nanti ya dalam 100%. Maksudnya dalam ruang rindu malam ini. Oke, langsung aja kita buka ruang rindunya melalui line telepon di 0651 44336. Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam Kak Ira.
0: Iya, apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah, kabar baik Ira.
0: Ini ada nonton bola atau tidak?
1: Enggak, Kak Juju kebetulan enggak pecinta bola banget.
0: Oke, tapi Kak Juju tahu malam ini ada timnas yang bertanding dengan Thailand ya?
1: Ada sih dengar tadi, tapi enggak tahu lawannya siapa, ada dengar tadi.
0: Oh, lawannya Thailand.
1: Oh, bukan lawannya Kak Ira?
0: Bukan dong, ini pendukung timnas ini. Halo, masih ada Kak Juju nggak nih?
1: Iya, Kak Juju dulu waktu SMA tuh suka bola, sampai jam-jam 2 malam rela bergadang demi bola.
0: Rela atau lera?
1: Rela.
0: Oh, rela.
1: Penting sama almarhum bapak tuh sering nonton bola tengah malam.
0: Oh, rupanya Kak Juju sedikit ini ya, sedikit agak cowok banget gitu ya, suka bola ya.
1: Emang cowok banget suka bola.
0: Biasanya gitu sih dengar-dengar, kayak cowok ya suka bola gitu.
1: Oh ya juga lah, yayain aja emang ya Kak Juju tomboy.
0: Tapi sekarang gak lagi ya?
1: Masih.
0: Oh masih. Emang the power. Bisa apa cewek, cowok? Bisa cowok.
1: Iya.
0: Ya udah, lagunya gimana? Cewek, cowok juga nih, duet.
1: Enggak ditentukan kan?
0: Ditentukan dong, Beb. Aldis Manca.
1: Oh, Aldis Manca. Maksudnya enggak, dulu kan ada program Ruang Rindu ini kan ditentukan nyanyinya ini.
0: Oh, enggak.
1: Nggak berlaku lagi yang gitu, Ana?
0: Enggak.
1: Oke, okay, Kak Zu mainkan satu. Maaf kalau Kak Zu salah nih ya. Ada enggak judulnya Baby Doll?
0: Baby Doll?
1: Dari Mick Jagger, Teknik Jagger, penyanyinya lupa lagi.
0: Baby Doll, kita cari dulu ya.
1: Jangan odol tekan, Baby Doll.
0: Baby Doll.
1: Mick Jagger kalau nggak salah kan itu.
0: Mick Jagger. Ini yang punya Indonesia ada nih.
1: Ya udah kalau nggak ada nanti salah kan. Tapi kayak yakin Kak Ju ada tuh.
0: Yakin banget Kak Ju ada.
1: Kak Ju yakin banget kan, tambah keyakinan Kak Ju.
0: sebentar, saya cari dulu. Baby Doll ini di Mac folder Jager. Lain ya?
1: Ya.
0: Mac
1: Jagger.
0: Jagger, Baby Doll. Ada nggak ya?
1: Ada nggak? Nggak ada ya, udah daripada buang waktu.
0: Nggak ada Kak Ju, nggak ada.
1: Ya udah, kalau nggak ada mainkan satu darinya, alah yang agak-agak romantis sih lah.
0: Khaira juga romantis kok.
1: Hah?
0: Khaira juga romantis.
1: Siapa bilang?
0: Khaira yang bilang.
1: Iya dong. Oke, ini aja darinya Atlantic Star.
0: Atlantic Star. Sebentar. Atlantic Star. Apa judulnya yang sama kami ada I Will Remember You?
1: Itu aja.
0: Oke, siap.
1: Untung Kira sebut, enggak tuh enggak lupa juga tadi namanya.
0: Salamnya untuk siapa aja Kak Ju?
1: Boleh emang?
0: Boleh dong.
1: Itu masih ada satu lembar lagi fotokopi Kak Ju.
0: Enggak mau nih.
1: Enggak ada, pasti Kak Ju pakai yang apa? Lembaran yang terakhir aja.
0: Oke, okay, baik untuk semuanya aja.
1: Rencana besok mau ke kota mau fotokopi yang lebih banyak lagi.
0: Oke, okay, boleh. Yang berwarna ya.
1: Nggak ada di Sabah.
0: Oh, nggak ada. Waduh, ini udah update nih. Seharusnya ada dong.
1: Nggak ada. Cintanya katanya udah tumpah dengan laut. dari yang kita mau cumi-cumi.
0: Waduh, lain kali harus di drop ya, lewat udara ya.
1: Angkus kapalnya mahal.
0: Ya udah deh, nggak apa-apa, saya menerima apa adanya.
1: Kazu pulang ke Banda aja, tolong di print warna ntar ya.
0: Iya baik. Oke. Okay.
1: Buat Kaira, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan rezekinya dan mudah-mudahan cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
1: Oke, makasih banyak Kaira.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin yang paling banyak ya. Ya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Dek Kaira saya. Kak Eli, betul?
2: Betul sekali, iya. Jemaahnya
0: sehat kakak?
2: Alhamdulillah sehat seperti Dek Kaira.
0: Iya.
2: Juap-juap semangat terus kayak itu juga.
0: Keluarganya gimana, sehat?
2: Alhamdulillah semua sehat walafiat. Semoga keluarga di akhirat itu juga ya.
0: Amin. Syukur alhamdulillah. Oke, Kak Elin mau diputar lagu apa ini?
2: Lagu ini kan ke Kak Jiju kan ya, enggak bisa member-member kayak cuman forever you. Jadi Kak Eli minta pilih sama Dek Kaira aja ya.
0: Oke, baik.
2: Banyak susah-susah nanti apa bacanya. Tapi kayak itulah, dulu waktu masih muda kita ada les bahasa Inggris, ada lagu-lagu. Sekarang karena udah tua udah nggak ini lagi,
0: iya,
2: Dek Kaira kan.
0: Betul.
2: Dengar-dengar aja, tapi nanti ada yang suka. Tapi apa judulnya ya, nggak tahu kayak itu. Sekarang Dek Kaira aja yang pilih satu ya.
0: Oke, Kaira pilihkan darinya Westlife ya.
2: Boleh.
0: Iya.
2: Salam yang pertama untuk Dek Kaira, tetap semangat, ceria selalu, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
2: Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Kaira ya.
0: Amin.
2: Ya, untuk Kak Juju juga selamat berbahagia dengan keluarganya juga di Sabang. Untuk Lia juga di Berenon, Piti Darussalam juga.
0: Iya.
2: Untuk Mirza juga di Berenon. Siapa lagi ya? Hijal juga di Semulu, semoga bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
2: Untuk Mas Heru, untuk Dr. Benny, Salwa juga, untuk Wakdul juga, untuk semua-semualah yang lagi mantau, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih Kaira.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih membuka kesempatan pendengar untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan melalui line telepon di 0651 44 336, atau yang mau di WhatsApp juga bisa ya di 0852 8285 4445. Kita tunggu ya. Oke, halo, assalamualaikum, dengan siapa dan di mana?
3: Oke, ini Dek Kaira.
0: Dengan siapa ini?
3: Kak Ati Dek.
0: Oh, Kak Ati di Indrapuri.
3: Iya, nggak kenal lagi soalnya.
0: Ya ampun, makanya jangan jarang-jarang masuk, harus sering-sering dong.
3: Masuk, jadi kan karena ke mana ya.
0: Tapi gak sehat ya, Kak Ati ya.
3: Dengar aja suara Kaira.
0: Iya, yeah, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1.
3: Senang kali Kak Ati dengar suara Dek.
0: Iya, yang betul, bohong nih.
3: Betul Kaira, senang kan dikasih dengan suara Kaira.
0: Ya Allah, terima kasih ya Kak Ati ya.
3: Iya, sama Kak Juju tadi seloro ya.
0: BTW Kak Ati gimana, sehat?
3: Alhamdulillah Kak Ati kan baru juga kurang sehat nih, alhamdulillah udah sehat.
0: Keluarga gimana?
3: Alhamdulillah sehat
0: ya. Ya, makanya jaga kesehatan Kak Ati, karena kita
3: itulah,
0: sudah masuk musim hujan ini.
3: Kira dan dimarahi semana Kak Ati nggak jaga kesehatan. Kena marah Kak Ati itu kemarin.
0: Iya, bandel nih Kak Atinya ya. Nggak jaga kesehatan.
3: Kak Ati kan dari penerasin. Nanti udah dibilang sama tetangga, apa cari telur asin? Ada bilang tadi sakit kepala katanya.
0: Oh, berarti
3: apa Kak Ti bilang kan?
0: Iya, Kak Ti ini darah tinggi ya, nggak boleh makan yang asin-asin ya.
3: Iya, darah tinggi cuma kan. Kak Ti kemarin rebus telur satu habis Kak Ti.
0: Ya ampun.
3: 150 darah.
0: Ya ampun Kak Ti, harus bisa dikurangin itu ya, minum obat, ya, amlodipin.
3: Jaga jaga Kaira. Dasarnya darah 100 Kak Ti.
0: Oh, ya ampun, itu harus banyak istirahat Kak Ti ya.
3: Ya, insya Allah itulah, ini lagi istirahat lah dengan suara Kaira kan. Rindu.
0: Oh, mudah-mudahan dengan dengarnya suara Khaira sembuh nih darahnya nih, turun.
3: Iya, rindu. Dengar Kak Eli lagi tadi.
0: Iya, betul, betul, betul. Oke deh, mau diputarin lagu apa nih Kak Ti?
3: Iya, suka hati Khaira lah satu yang enak. Dan Kak Luzu ya.
0: Oke, siap.
3: Mana Kak Luzu nih? Kak Luzu nih pasti ketawa tuh.
0: Khaira juga ketawa nih, bukan hanya Kak Juju.
3: Iya, sama Kak Ti juga apa sering kami ngomong walaupun di Sabang.
0: Oh gitu ya, ya. Bercuap-cuap ya, cerita-cerita. Oke, salamnya untuk siapa aja nih Kak Ti?
3: Salam untuk Kak Eli tadi kan.
0: Iya.
3: Untuk semua-semuanya Kak Ti kan kurang, maksudnya kurang tahu nama-nama tetangga.
0: Betul.
3: Untuk Khaira semoga sehat selalu ya dek.
0: Amin.
3: Nanti kita kepan jumpa lagi ya.
0: Siap. Oke, baik, terima kasih Kak Ti. Assalamualaikum.
3: Ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Kak Ti di Indrapuri yang jarang banget nih masuknya ya. Mohon maaf nih kalau misalnya enggak terbaca suaranya ya. Maksudnya tidak terlalu mengenal gitu ya, karena jarang banget bercuap-cuapnya dengan Kak Ti nih. Tapi selalu mantau ya kata Kak Ti-nya yang jarang masuk, tapi tetap mantau Pro Satu Banda Aceh. Ya sehat terus ya untuk kita semua Kak Ti, jangan lupa istirahat untuk kita juga. Jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih, konsumsi vitamin, konsumsi yang ada seratnya ya. Dan kalau misalnya kurang sehat ya harus perbanyak makan buah-buahan, mudah pasti itu sembuh, meredakan setidaknya ya. Oke, pendengar, untuk sesi yang pertama kita dengarkan dulu. Nanti di WhatsApp saya akan kembali lagi untuk sesi yang kedua. Selamat mendengarkan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya ini menjelang sesi terakhir dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum, apa kabar Kaira? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan sehat walafiat Bang Heru ini. Ingin diputarkan lagu darinya Roxette ya, yang judulnya Spending My Time. Oke Bang Heru, gimana? Sehat juga ya Bang ya? Salam buat siapa? Salam buat selamat bertugas ya. Salam juga buat Bang Rizal, Kak Juju, Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Lia, Kak Ina, dan semua pendengar setia RRI. Oke, baik. Kemudian ada Kak Fitri di Darussalam. Request lagu dari Britney Spears, judulnya Sweet Again atau Better. Oh, kalau nggak ada yang judulnya yang sweet ini, diputarkan yang better gitu. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia, Kampung Lada, Bang Deddy, semoga sehat terus. Oke, untuk semuanya aja ya. Kemudian untuk Wadul, untuk Kaili, dan lain-lain juga. Spesial seperti biasa untuk Bang Amar, semoga Bang Amar sehat terus dan panjang umur. Dan cepat sembuh ya, Bang Amar. Pileknya. Pilek ya. Oke, terima kasih Kak Fitri di Darussalam ya.
1: Terima kasih.
0: Juga ada yang di samping saya ini ya, pendengar ada minta diputarin lagu juga darinya Stevie Wonder, judulnya I Just Call to Say I Love You.
1: Love you too.
0: Ya Ella dijawab lagi. Oke deh, kita cari dulu nih lagunya ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa

0: Kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dalam Banda Aceh malam ini, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di malam ini pada pukul 23 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya malam semakin larut ya. Selamat istirahat juga untuk Anda yang sudah istirahat, dan untuk Anda yang masih di luar mungkin yang masih menikmati suasana malam ini, tentunya kami akan terus menghadirkan lagu-lagu terbaik dalam bentuk jazz musik hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sirah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh yang selalu diberkati oleh Allah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita itikaf di dalam masjid Allah ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita Selasa yang lalu, di mana sejarah politik Islam atau sejarah para pemimpin Islam sejak Nabi Muhammad dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Muawiyah. Setelah Muawiyah tumbang, dilanjutkan oleh Khalifah Abbasiyah dan seterusnya hingga terpecah menjadi negara-negara kecil sampai ke seluruh sentaruh dunia termasuk di Aceh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, meskipun dia berkuasa dengan tangan besi, meskipun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, misalnya Fir'aun. Suatu masa kekuasaan itu akan Allah cabut daripada mereka. Oleh karena itu, kisah daripada pemimpin-pemimpin masa lalu, terutama pemimpin-pemimpin Islam, menjadi pelajaran bagi kita saat ini dan ke depan, agar mengambil ibrah, mengambil iktibar dari sejarah-sejarah para pemimpin Islam tersebut agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Hadirin sidang yang semua yang berbahagia, Selasa yang lalu kita telah membahas mengenai Khalifah Muhammad Al-Amin yang merupakan putra daripada khalifah yang ternama, yang sangat populer, yang dikenal adil, bijaksana, hebat, yaitu Harun Ar-Rasyid. Kemudian Harun Ar-Rasyid juga memiliki anak yang menjadi khalifah. Selain Muhammad Al-Amin, ada khalifah yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, yaitu Abdullah Al-Ma'mun, atau lebih popular dikenal dengan Khalifah Al-Ma'mun. Keduanya putra daripada Harun Ar-Rasyid, berbeda ibu. Antara Khalifah Muhammad Amin yang ibunya ini adalah Zubaidah, orang Quraisy asli, sementara Khalifah Al-Ma'mun ibunya orang Iran, orang Persia. Maka keduanya pada awalnya waktu mereka masih muda ini sangat akur, akan tetapi dalam perjalanan karena provokasi yang ditebarkan oleh perdana menterinya atau oleh bawahannya, akhirnya adik abang ini berujung tragis, di mana Al-Ma'mun menyuruh panglima perangnya Tahir bin Husain untuk membunuh adiknya. Walaupun pada dasarnya Al-Ma'mun ini tidak ingin adiknya dibunuh atau dipenggal lehernya, cuma hanya ingin ditangkap, tetapi akhirnya Tahir bin Husain memenggal kepala abang daripada Al-Ma'mun ini. Ujung-ujungnya apa? Tahir bin Husain juga
mengalami hal yang sama. Ini artinya, kalau kita membunuh orang lain dengan mengharap jabatan, artinya membunuh bukan karena melakukan dosa besar atau melakukan pembunuhan, semua akan kembali kepada kita. Banyak sekali di Aceh misalnya pada zaman kerajaan dulu, orang-orang Aceh yang bekerjasama dengan Portugis, kemudian orang-orang Aceh yang bekerjasama dengan Belanda, ujung-ujungnya mereka juga akan jadi korban. Contoh misalnya, orang yang membantu Belanda meracuni Tengku Syik di Tiro sebagai panglima perang pada saat itu dengan iming-imingan tertentu, dan akhirnya dia juga dibunuh oleh Belanda. Apa kata Belanda? Bangsanya sendiri, satu agama, mereka rela berkhianat, apalagi kepada kita yang beda agama dan beda bangsa. Maka hati-hati bekerjasama membantu orang lain, suatu saat malapetaka itu akan kembali kepada kita. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Abdullah Al-Ma'mun ini lahir pada tahun 170 Masehi atau tahun 170 Hijriah atau tahun 786 Masehi. Beliau lahir di pusat kota Baghdad. Ibunya seorang budak dari Persia yang bernama Murajil. Abdullah Al-Ma'mun ini berguru kepada banyak ulama, di antaranya Imam Malik. Pada saat Imam Malik tinggal di Madinah, Al-Ma'mun ini belajar dulu bersama abangnya Al-Amin di Madinah. Al-Ma'mun sosok pemimpin yang sangat mencintai ilmu. Beliau mengaji atau belajar agama bukan pada satu guru, hampir 100 gurunya. Al-Ma'mun ini tergolong pemimpin yang cukup berani, tegas. Apabila kita flashback ke belakang, hampir semua pemimpin Islam, baik di masa Muawiyah dan dinasti Abbasiyah, pemimpin-pemimpinnya orang-orang berani. Maka di dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, beliau mensyaratkan siapapun pemimpin di pemerintahan, syarat utamanya adalah suja, harus berani. Yohana berani, Yohana behe, nyai ganggu leurang. Ketika diancam oleh lawan politik, oleh musuh, kagoyang. Maka syarat utama pemimpin itu, terutama pemimpin di pemerintahan, adalah harus berani. Khalifah Al-Ma'mun orang yang sangat menghargai ilmu. Pada masa beliau, profesi yang paling prestis adalah menjadi guru atau dosen. Guru atau dosen, yo gaji per bulan menurut beberapa ahli sejarah menyatakan hampir sama dengan gaji per bulan Ronaldo. Padu ke bulan Ronaldo. Sampai begitu. Tidak ada pada saat itu seorang guru yang miskin atau dosen yang miskin. Beliau memberi gaji yang tinggi kepada guru maupun dosen agar bisa fokus dengan pekerjaannya. Apa alasan beliau menghargai guru maupun dosen atau Tengku Dungku Dayah? Beliau beralasan bahwa
Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, banyak para edukator, banyak para mu'alimin, orang-orang alim ikut, minta ikut berjihad. Tetapi Nabi melarang. Karena apabila guru, tengku, ustaz, dosen juga ikut berperang, siapa yang mengajari peserta didik? Siapa yang mengajari siswa? Oleh karena itu, menurut beliau, guru ini harus dihargai, guru ini harus diberikan fasilitas dan gaji yang tinggi. Kita masih ingat ketika Jepang dibombardir oleh Amerika Serikat, Hiroshima dan Nagasaki, apa yang ditanya oleh Kaisar Jepang? Tidak ditanya berapa orang tentara mati, berapa banyak pesawat tempur habis, berapa banyak pelabuhan hancur babak belur. Tapi yang ditanya juga guru. Di negeri kita, guru sungguh ironi hidupnya. Sudah kuliah sampai S3 misalnya, dosen. Maka wajar sekali apabila banyak di daerah kita dosen maupun guru cari kerja sampingan. Ada yang sore harinya nge-grab dan seterusnya. Bagaimana bisa menjadi guru yang profesional? Ibarat tengku, meyong tengku hana dipermen oleh pemerintah. Kiban fokus ke semua berat. Payah kerja ublang, payah kerja ugli, dan seterusnya. Maka, kalau ingin pemerintah hebat, salah satunya adalah perhatikan nasib guru. Berikan fasilitas dan gaji yang tinggi kepada mereka. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia. Akan tetapi, Khalifah Al-Ma'mun, walaupun beliau sangat-sangat mencintai ilmu, bahkan orang yang mampu menerjemahkan buku-buku dari bahasa Cina, bahasa India, bahasa Persia, itu akan dibayar mahal. Maka sangat wajar pada masa ini, banyak sekali filsuf Islam, banyak sekali muncul tokoh-tokoh Islam. Kita pernah dengar, walaupun dilanjutkan pada dasarnya oleh Al-Ma'mun, inisiator hal demikian itu adalah ayahnya sendiri pada dasarnya, yang kemudian dilanjutkan oleh abangnya. Tetapi puncak kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Al-Ma'mun, di mana pada saat ayah beliau masih hidup, Harun Ar-Rasyid mendirikan namanya Baitul Hikmah. Di sana ada semacam pustaka besar, di mana di sana ditempatkan orang-orang hebat, ilmuwan-ilmuwan, untuk menerjemahkan seluruh kitab-kitab atau buku-buku berbahasa asing, termasuk dari bahasa Yunani. Maka pada masa ini kita pernah dengar namanya Al-Khawarij, ahli matematik. Bahwa masa inilah mereka hidup. Kita pernah dengar filsuf Islam Al-Kindi, pada masa ini juga hidup. Dan karena cintanya dengan ilmu pengetahuan, pada masa ini juga anak-anak yang masih remaja belajar ilmu dengan bebas. Akhirnya setelah masa-masa berikutnya muncul tokoh-tokoh Islam hebat yang berasal dari negeri Baghdad dan sekitarnya. Ada ke depan nanti Ibnu Sina, ada Imam Al-Ghazali dan seterusnya yang akan kita bahas nanti dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Sungguh disayangkan, meskipun Al-Ma'mun ini adalah seorang pemimpin yang mencintai ilmu, di masa atau 4 tahun sebelum beliau wafat,
beliau mendukung satu aliran yang menurut mayoritas ulama yang hidup pada saat itu tergolong aliran sesat, yaitu Mu'tazilah. Al-Ma'mun punya alasan kenapa semua fenomena empiris yang ada di muka bumi ini harus dinilai dengan logika. Karena menurut beliau, tidak ada satupun hukum ataupun ciptaan Allah yang tidak bisa diukur oleh rasio, oleh logika, atau oleh rasional. Maka beliau membolehkan aliran apapun hidup pada saat itu, pemikiran apapun berkembang pada saat itu, termasuk Syiah. Apalagi ibu beliau ini ada hubungannya dengan turunan Syiah Al-Murajil ini. Apa di antara kebijakan negara kepada seluruh umat Islam pada saat itu? Menurut Al-Ma'mun, Al-Quran yang ada sama kita sekarang ini adalah makhluk. Maka tidak heran pada masa itu ada ulama besar yang masih hidup, namanya Ahmad bin Hanbal, pernah dipanggil oleh Al-Ma'mun ke istana dan beberapa ulama lainnya di seluruh negara Islam pada saat itu, ditanyakan satu persatu. Menurut saudara, Al-Quran makhluk atau bukan? Hanya Ahmad bin Hanbal yang menolak secara tegas. Menurut beliau, Al-Quran ini bukan makhluk. Akhirnya Ahmad bin Hanbal dipenjara. Walaupun banyak ulama pada masa itu meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk, tetapi tidak ada yang berani secara vulgar kecuali Ahmad bin Hanbal. Keempat ulama mazhab

Al-Quran itu makhluk? Walaupun Al-Ma'mun sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu, termasuk anak kandung pemimpin atau khalifah yang paling hebat Harun Ar-Rasyid, tetapi masih ada ulama yang berani qul haqqa walau kana murran, ulama yang berani berkata benar meskipun hidupnya beresiko, yaitu Ahmad bin Hanbal. Pada masa ini Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Dari empat mazhab besar umat Islam, yang terakhir adalah Ahmad bin Hanbal. Faham Mu'tazilah sudah lahir pada tahun kedua Hijriah, artinya sudah sangat lama faham Mu'tazilah ini, termasuk berkembang pada masa Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun ulama besar kita itu yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini saya ingin mengutip sebuah kata-kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang kata-kata mutiara ini menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun Khalifah Al-Ma'mun 4 tahun, beliau lebih kurang 20 tahun berkuasa, 4 tahun sebelum wafat baru memerintahkan seluruh ulama dan pejabat negara agar ada satu kebijakan atau peraturan negara, peraturan pemerintah, Al-Quran ini makhluk. Tetapi ada pendapat beliau sempat taubat sebelum meninggal. Sempat taubat. Semoga Allah maafkan beliau karena telah memberikan kontribusi besar kepada Islam, di mana pada saat beliau berkuasa kafir-kafir terutama Romawi pada saat itu takut sama beliau, walaupun pernah bekerjasama dengan Romawi. Tujuannya politik, agar kitab-kitab yang ada di pustaka Romawi itu diberikan kepada beliau untuk diterjemahkan, karena di pustaka Romawi berpusat di Bizantium, Muyoroyo di Turki, di daerah Istanbul, Muyohana Tamugat Haijo buku-bukunya, sehingga banyak sekali buku-buku dari Aristoteles, buku Plato, Cicero dan filsuf-filsuf Yunani sebelumnya diterjemahkan oleh beliau, menyuruh kepada orang-orang yang paham bahasa tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Apa kata-kata mutiara yang semoga menjadi pelajaran bagi kita yang hidup ini? Apa kata beliau? Ini saya kutip dari kitab Tarikh Khulafa yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuti, yaitu yang juga yang menulis kitab Tafsir Jalalain. Tidak ada kesulitan yang menimpa diriku kecuali penyebabnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pejabatku. Ini artinya, sebaik mana seorang pemimpin berikhtiar untuk melakukan yang terbaik, tetapi ada saja kabinetnya, ada saja menterinya, ada saja kepala dinasnya yang buat kejahatan. Maka hati-hati kita sebagai pemimpin dalam memilih kepala dinas, dalam memilih menteri. Bagaimana presiden hari ini telah berikhtiar melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi korupsi masih tetap merajalela. Walaupun beliau punya azam ingin membersihkan koruptor-koruptor di Indonesia yang merusak tatanan negara hari ini adalah pejabat-pejabat. Oleh karena itu, baik Pak Kecik ketika memilih aparatur gampung,

0: Kaur, kepala dusun atau ulai jurung, hati-hati pilihlah yang seorientasi dengan saudara. Dengan berpedoman kepada prinsip keislaman, memilih apa namanya kabinet-kabinet kita, memilih orang-orang yang akan membantu kita, juga orang-orang yang takut dengan Allah, orang-orang yang orientasinya untuk akhirat bukan untuk pragmatisme. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda bersama kami Pro 1 RRI pada Aceh pagi hari ini. Dan masih sadarkan sebuah lagu pilihan untuk Anda sampai pukul 6.30. Tentu nanti kita akan sampaikan Warta Mukutalam untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026.

Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sari berita, HUT TNI ke-81, TNI tegaskan pentingnya kolaborasi dengan rakyat. Berikutnya, tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. TNI menegaskan pentingnya kolaborasi bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Banda Aceh yang tahun ini mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya, TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
2: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu, pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
3: Polemik dibatalkannya kontrak pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 6,2 miliar di Rumah Sakit Kota Sabang berpotensi berlanjut ke jalur hukum. Tiga perusahaan penyedia barang mempertimbangkan gugatan perdata akibat keputusan pembatalan sepihak setelah kesepakatan ditandatangani. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Triputra Teknomed, PT Medquin Jaya Abadi, dan PT Hexalab Sumatera. Ketiganya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai domisili hukum masing-masing apabila persoalan pembatalan proyek DAK tersebut tidak mendapatkan titik terang. Persoalan berawal dari langkah manajemen Rumah Sakit Kota Sabang yang meminta pembatalan kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak penyedia tetap mengirimkan dan membongkar dua kontainer berisi Alkes di Rumah Sakit Sabang pada 18 September 2026 berpatokan pada klausul kontrak serta tahapan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Perwakilan penyedia Alkes Muhammad Amin menyatakan pembatalan sepihak atas paket pekerjaan berdana pusat DAK ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsorsium hingga hampir 6 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melayangkan surat keberatan resmi kepada manajemen rumah sakit. Adapun rincian tiga pengadaan Alkes dari DAK itu diantaranya pengadaan USG ekokardiografi oleh PT Triputra Teknomed senilai 1,9 miliar rupiah, pengadaan ventilator atau transport CPAP oleh PT Medquin Jaya Abadi senilai 1,7 miliar rupiah, dan pengadaan ranjang pasien manual dan elektrik serta berangkat IGD oleh PT Hexalab Sumatera senilai 2,5 miliar rupiah.
4: Setelah pemberian tanda tangan elektronik, terjadi pembatalan kontrak. Ketika pembatalan kontrak, kami sangat kecewa dikarenakan pembatalan kontrak ini sebelah pihak. Kami sudah melayangkan surat penolakan untuk pembatalan kontrak, tapi tidak digubris oleh rumah sakit. Jadi ini agendanya kita tetap menurunkan barang sesuai prosedur yang ada di kontrak untuk mengirimkan barang ke Rumah Sakit Kota Sabang. Dan pengiriman kita ini tidak melewati batas tengah waktu.
3: Akumulasi nilai ketiga paket pengadaan dari anggaran DAK yang mencapai 6,269 miliar tersebut menjadi dasar perhitungan potensi kerugian yang tanggung pihak perusahaan. Sementara itu, pihak RSUD Kota Sabang meminta penyedia segera memindahkan barang-barang yang telah tiba di area rumah sakit. Pihak RSUD menegaskan belum ada bukti penerimaan barang maupun berita acara serah terima BAST yang ditandatangani kedua belah pihak. Di sisi lain, kejelasan prosedur administrasi pembatalan anggaran DAK ini juga disinyalir belum tuntas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Sabang Rinaldi Saputra mengungkapkan bagian pengadaan barang dan jasa PBJ Pemko Sabang belum menerima surat pembatalan resmi dari pengguna anggaran. Hingga berita ini turunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Sabang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar alasan pembatalan ketiga kontrak tersebut maupun tanggapan atas ancaman gugatan perdata dari pihak penyedia terkait pengadaan alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus itu. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik 0 Kuta Raja di Gampong Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik 0. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
6: Tidak boleh berhenti pada fisik semata. Pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
5: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan, diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri, sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
7: Di perubahan akan dibangun 3 pos lagi yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
5: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Belampadang, Banda Aceh. Berikut laporan Anna Jawa Maharani.
9: Sekitar 50 personil drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Belampadang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, diantaranya Lok Semawe dan Melabu. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
10: Untuk persiapan kita mempersiapkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini, karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Lok Semawe dengan Melabu. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
9: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personel sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personel dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan Satuan Musik Militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di Lapangan Balam Padang. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Malvita.
11: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di Lapangan Balam Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, MHQ Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
12: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
11: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: dan sebelas program prioritas program-program lain di sisi ketahanan pangan.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
2: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
0: Di situasi yang sangat